0: sudah menanti. Saya berdoa, semoga damai selalu di hati, semoga kebahagiaan selalu menghampiri, dan semoga Tuhan selalu memberkati.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any

Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.

Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: SNBS Radio.
1: Halo, saya Imam Kelana. Jika ulangi lagi, boleh? Deg-degan nih. Halo, saya Imam Kelana. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari

Doa dan harapan saya buat NBS Radio semoga semakin terbaik, semakin pokoknya semakin paling terbaik. Amin.

Menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: Halo, saya Devia dari Celia.
1: Saya Handi dari Celia.
2: Saya Tenhar dari Celia.
0: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
1: Nu penting bisa sare.
2: Nu penting beuteung seubeuh.
0: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
3: NBS Radio.

0: Tiny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Sobat NBS, kata pakar kesehatan, kita wajib loh minum 1 gelas air hangat sebelum mandi. Kenapa? Alasannya, kehangatan air putih yang kita konsumsi dikombinasikan dengan kehangatan air saat mandi dapat melebarkan pembuluh darah, sehingga menyebabkan tekanan darah kita turun. Air putih yang kita minum sebelum mandi juga dapat mencairkan tingkat natrium tubuh, sehingga dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuh.
3: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: NBS Radio.
4: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
0: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
5: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
2: Halo Sobat NBS, hari ini Jenny mau kasih tips buat kamu semua yang baru mau mulai pelihara kucing nih. Pertama, kamu harus tahu dulu kalau anak kucing membutuhkan jumlah gizi 2 kali lebih besar dibanding kucing dewasa. Setelah 5-6 minggu, berikan makanan secara rutin 4 kali sehari. Kedua, jangan berikan makanan anjing untuk kucing kamu ya, karena makanan anjing tidak mengandung taurin. Taurin ini adalah nutrisi yang dibutuhkan kucing untuk mencegah penyakit jantung dan penglihatan kabur. Yang ketiga, setelah kucing kamu berumur 8-10 bulan, kamu bisa memulai membiasakan untuk makan makanan rumah, seperti nasi dan susu. Kebiasaan ini harus dilakukan sejak dini, sobat. Keempat, kamu nggak perlu untuk mandiin kucing kamu secara teratur. Cuma perlu ketika kucing kamu mulai bau aja, sobat. Dan perlu diingat, kalau memandikan kucing, gunakan air dingin ya. Karena kalau pakai air panas, bisa merusak bulu dan menyebabkan iritasi kulit kucing kamu loh. Kelima, sikat bulu kucing kamu secara rutin ya. Ini sangat penting, karena bisa menghilangkan rambut mati, kuman, dan bakteri pada bulu. Keenam, jangan lupa ajak kucing kamu main ya sobat. Karena kegiatan fisik dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak kucing dengan baik. Ketujuh, ajarkan kebiasaan hidup sehari-hari. Kamu bisa mulai mengajarkan beberapa kebiasaan baik pada kucing, seperti pergi ke toilet, makan, dan tempat tidur. Kedelapan, untuk menunjang ajaran kebiasaan baik sehari-hari sobat, kamu perlu bersikap tegas terhadap segala perilaku buruknya. Dengan begitu, ia akan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kesembilan, vaksinasi. Vaksinasi itu wajib dilakukan secara rutin untuk menghindari virus dan penyakit. Jadi, segera bawa kucing kamu ke dokter ya. Dan terakhir, kamu perlu merawat kebersihan tubuh kucing kamu, sobat. Kamu harus mencuci giginya, telinganya, dan kukunya. Spot-spot ini sangat rentan terhadap kuman dan bakteri. Kalau kamu cuek untuk masalah kebersihannya, bisa-bisa kucing kamu kena infeksi dan penyakit kucing loh. Terus mati.
1: Okay, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.

0: Playing the music you love, NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. NBS Philosophy bersama saya Winda Aliana. Sobat NBS, bila menyukai tanaman dan hobi menanam, kita akan tahu betapa luar biasanya kehebatan rumput ya. Kita tentu pernah mendengar pepatah, mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Artinya, rumput sangatlah kuat, ketahanannya luar biasa. Bila kita mencabutnya, tetapi masih menyisakan sedikit saja akarnya, rumput akan kembali tumbuh, menjalar dan memenuhi tempatnya. Saat musim kemarau, rumput terlihat kering dan layu. Saat musim hujan tiba, ia akan tumbuh seperti semula. Nah sobat, untuk memiliki kekuatan dan ketahanan hidup seperti rumput, tentu saja kita perlu memiliki akar yang kuat ya. Akar ini berupa nilai-nilai kehidupan yang kuat yang akan menopang diri kita di masa-masa sulit, teguh dan tidak mudah digoyangkan oleh badai kehidupan. Filosofi rumput. Rumput itu kecil, tapi memiliki ketahanan yang cukup kuat.
1: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.
2: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin-plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi, jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah, tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja, yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya, ya udah deh kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah. Mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan. Mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendecide. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan, dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi, kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda. Karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah, jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: NBS Humor. Ketawa bebas, stres lepas. Hanya di NBS.
7: Hari itu, pagi menjelang siang, seorang gadis sibuk di depan cermin. Lipstik di tangan, senyum-senyum sendiri. Hari ini ia akan bertemu pacarnya untuk pertama kalinya. Dari luar kamar, sang ibu memperhatikan. Matanya tajam, tapi penuh rasa sayang. Ia berjalan pelan, lalu berdiri di ambang pintu kamar. "Nak, nanti kalau ketemu pacarmu jaga jarak ya. Kamu itu cantik, laki-laki bisa saja tergoda. Bisa jadi dia pegang-pegang tangan kamu, meluk-meluk kamu, bahkan bisa mencoba hal yang tidak pantas. Ingat, kalau sampai itu terjadi, keluarga kita yang akan malu." Mendengar ibunya berkata, gadis itu tersenyum tipis sambil memulas lipstik terakhir di bibirnya. "Siap, Bu. Aku ingat pesan ibu." Dan berangkatlah si anak meninggalkan rumah dengan langkah ringan. Sorenya, si anak pun pulang. Sang ibu tak sabar menunggu kabar, karena terlalu khawatir kepada anak gadisnya. "Nak, kamu sudah pulang? Tadi aman kan?" Lalu kemudian si anak pun menjawab, "Dia memang sempat coba meluk aku, pegang tanganku, bahkan mau buka bajuku, Bu." Mendengarnya, sang ibu pun langsung membeku. Hatinya berdebar, napasnya tercekat. Tapi kemudian, si anak melanjutkan ceritanya dengan nada bangga. "Tapi tenang, Bu. Aku ingat pesan ibu, dan aku gak mau keluarga kita yang malu." "Alhamdulillah, baguslah nak. Ibu sangat khawatir ketika katamu tadi pacarmu itu sudah berani peluk kamu. Oh ya, terus setelah itu, apalagi yang terjadi nak?" Lalu si anak pun kembali melanjutkan dan masih dengan nada bangga. "Setelah dia berani mau buka bajuku dan mau membuat keluarga kita jadi malu, aku langsung berpikir untuk membalas, Bu. Aku balik yang meluk dia. Terus aku buka bajunya. Biar keluarganya saja nanti yang jadi malu."
8: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat. Sobat NBS, hipertensi menjadi salah satu penyakit komorbid dalam COVID-19. Hipertensi disebut sebagai tingginya tekanan darah yang normalnya berada dalam rentang antara 90/60 hingga 120/80. Angka 120 dan 90 menunjukkan bahwa itu adalah tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah sistolik. Sedangkan angka 80 dan 60 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat sejenak sebelum kembali memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah diastolik. Faktor risiko dari penyakit hipertensi yang pertama adalah usia. Ketika sudah berada di atas 60 tahun, usia itu akan menjadi faktor risiko yang sangat besar bagi hipertensi karena terjadi pengerasan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi lebih kaku. Berikutnya adalah faktor genetik atau keturunan. Orang yang memiliki garis keturunan menderita hipertensi akan memiliki kecenderungan menderita hipertensi lebih besar. Selanjutnya adalah obesitas, di mana menyebabkan tekanan perifer atau tekanan tubuh meningkat. Diet tinggi garam, minum kafein, alkohol, serta kurangnya olahraga juga menjadi faktor risiko dari hipertensi. Sedangkan hipertensi itu sendiri menjadi faktor risiko untuk terjadinya berbagai penyakit lain seperti stroke dan penyakit jantung. Sehingga, ukurlah tekanan darah Anda secara berkala. Apabila berada di luar rentang normal, segera konsultasikan dengan dokter Anda. Saya, Dr. Ardi Wicaksono, untuk NBS Radio.
2: NBS Radio.
0: Any sounds.
8: Any sounds.
0: Any sounds.

0: Kalian secapa ade?
1: Kanada, Hindia,
0: Bermadia,
2: kita buat menyenangkan.
0: Raisa, Perunggu,
3: di antara pusaran ini.
0: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
5: Any Sounds
6: NBS Music Info.
7: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Glenn Fredly, musisi yang berasal dari Ambon, Maluku bagian timur Indonesia ini, dikenal karena membawakan musik bergenre pop, R&B, dan jazz. Sosok musisi yang satu ini merupakan anak tertua dari 5 bersaudara, memiliki nama lengkap Glenn Fredly Deviano Latuihamalo dan akrab disapa Glenn Fredly. Sejak kecil sudah mencintai dunia tarik suara. Karirnya berawal dari menjadi vokalis funk section pada tahun 1995. 3 tahun kemudian, di tahun 1998 Glenn bernyanyi solo dan kemudian meluncurkan album bertajuk Glenn dengan bermodalkan 8 lagu. Ketiga lagunya yang berjudul Kau, Cukup Sudah, dan Mobil Mama menjadi hits juga di Malaysia. Pada tahun 2000, terbit album kedua Glenn dan album tersebut berada di bawah naungan Sony Music Indonesia. Di tahun 2003, Selamat Pagi Dunia dari album ketiga Glenn terbit. Salah satu hitsnya yang berjudul Januari berhasil mengguncang telinga para pecinta musik Indonesia. Kini Glenn Fredly sudah memiliki lebih dari 9 album musik. Lahirnya album-album yang diciptakannya membuat ia juga mendapatkan berbagai macam nominasi dan penghargaan. Glenn Fredly tentunya juga melakukan kolaborasi dengan beberapa musisi ternama di Indonesia, baik untuk single album ataupun berduet pada saat di panggung, seperti Erwin Gutawa, Tompi, Indra Lesmana, Yura Yunita, Andin, Sandi Sondoro, Raisa, Isyana Saraswati, dan lain-lain. Ia juga pernah tampil di salah satu acara musik jazz terbesar di Indonesia, yaitu Java Jazz Festival dan Sanur Mostly Jazz Festival hampir setiap tahun. 2015, Glenn menyelenggarakan tur ke 20 kota di Indonesia dan sebuah konser besar dalam merayakan 20 tahun ia berkarya. Glenn pun mempunyai label musik sendiri, yaitu Musik Bagus, yang sudah memproduksi beberapa musisi baru seperti Yura Yunita, Gilbert Pohan, dan beberapa nama lainnya. Di tahun 2011, Glenn Fredly dengan dua musisi hebat lainnya, Sandi Sondoro dan Tompi, membuat trio lestari dengan genre pop, jazz, dan mengeluarkan album yang berisikan 7 lagu pop. Tidak hanya berkarya dalam industri musik, Glenn Fredly juga pernah menjadi aktor dalam film Tanda Tanya dan juga memproduseri film Cahaya dari Timur, Filosofi Kopi, dan Surat dari Praha. Glenn Fredly kembali menyuguhkan album terbarunya pada 2019 lalu setelah 9 tahun tak berkarya. Bertajuk Romansa ke Masa Depan, Glenn mempersembahkan album ini untuk istrinya, Mutia Ayu. Album yang berisikan lagu-lagu romantis ala Glenn ini pun menjadi karya terakhirnya dalam dunia promosikan karena ia wafat pada 8 April 2020 akibat penyakit yang dideritanya dan menyisakan banyak kenangan. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
8: Any sounds.
9: Any sounds.
8: Any sounds.

Saya Nova Nadia yang bakal menemani Anda selama 2 jam ke depan, dan tentunya juga dengan lagu-lagu bagus yang bisa Anda request. Kalau misalkan Anda mau request, kalau misalkan enggak, ya udah temenin aja aku di sini dan aku juga temenin kamu di sana ya. Oke, okay, halo, selamat siang untuk yang sudah join di TikTok. Halo juga untuk Anda yang saat ini mungkin lagi merasa pusing-pusingnya di kantor. Aduh, ini sementara baru hari Rabu, mau ke weekend masih lumayan jauh. Jadi ya udah, selesai sekarang. Kalau misalkan Anda like jenuh-jenuhnya, Anda dengerin aja deh ya, NBS sore-sore tampil lagi. Udah lama banget ya NBS sore-sore gak muncul. Dan NBS sore-sore kali ini bersama saya, bukan bersama Al, tapi bersama Nata Nadia. Sampai jam 6 sore kita bakal bareng ya.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Malam, Mbah. Permisi. Saya ada perlu lagi nih sama Mbah.
1: Ya, silahkan masuk. Duduk. Apa yang bisa Mbah bantu?
0: Gini, Mbah. Rumah saya itu sudah 2 kali kemalingan, Mbah. Saya minta tolong kalau Mbah punya penangkalnya. Supaya rumah saya itu nggak kemalingan lagi, Mbah.
1: Oh, gampang itu. Nih, kebetulan Mbah masih nyimpen satu. Potongan kayu ini kamu tanam di depan rumah kamu, di pintu pagar rumah ya.
0: Oh gitu ya Mbah. Makasih, matur nuwun banget Mbah. Tinggal tanam aja berarti kan Mbah?
1: Iya, dan satu lagi, ini yang paling penting.
0: Apa yang penting?
1: Setelah kayu ini kamu tanam, kamu harus mengawasi kayu ini. Pastikan agar pencuri itu benar-benar melewati kayu ini. Dia harus melewatinya. Makanya pastikan kamu melihat pencuri itu melewatinya.
0: Walah mbah, kalau kayak gitu sih gak usah pakai kayu-kayuan mbah. Itu namanya saya suruh ngeronda sama mbah. Masa kacau. MBS Radio.
2: Any Sounds by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Untuk Anda yang live di TikTok, hai, selamat sore. Buat Anda juga yang saat ini, aduh, lagi sibuk-sibuknya di kantor. Ini hari Rabu ya, Rabu itu unik ya. Katanya sih di hari Rabu itu energi orang mulai turun sedikit. Tugas kantor mulai menumpuk. Pekerjaan rumah juga masih banyak. Target mingguan belum selesai. Tapi akhir pekan juga masih jauh ya. Masih berapa hari lagi sih? Kamis, Jumat, Sabtu. Masih 3 hari lagi. Sabar. Oke, Nata Nadia masih bersama Anda sampai jam 6 sore. Cuma sedikit waktu saya bersama Anda. Tapi kita manfaatkan waktu yang sedikit ini buat bersama-sama ya. Saya mau sapa dulu buat yang sudah hadir di 08112255359. Hai, halo, apa kabar Diku? Mau nonton TikTok tapi networkku error. Jadi senyum-senyum sendiri, oke. Oh, mas hati-hati kalau senyum-senyum sendiri di kamar aja. Magani Sekar, apa kabar Magani Sekar? Kamu udah balik ke Indo belum? Udah balik ya? Nanti kabar-kabari ya kalau misalkan udah balik ya. Ntar kita ketemu ya. Oke, ada satu lagu yang disuka sama siapa tadi aku lupa. Ada Backstreet Boys, Shape of My Heart. Ini satu lagu yang aku sempat suka juga. Dan lagu ini juga aku mau kirim buat Raisa Eka Sari, buat Yuli Muji, juga buat Papa Juan. Selamat sore semua ya. Buat yang mau ketemu saya, Anda mampir di live TikTok.

0: secapa ade
1: akan ada Hindia
0: Bermania
2: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
3: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

This is Nathanadia on Any Sounds by NBS Radio, where the best music and hearts beat as one for anyone. Selamat sore, hai. Aku jadi inget cerita teman aku pada saat waktu aku masih ngantor, ya. Ada cerita lucu. Karena ceritanya gini, hari Rabu pagi dia datang ke kantor dengan penuh percaya diri dong. Ya, datang ke kantor dengan segala sesuatunya udah dia bawa ya untuk presentasi, untuk meeting. Nah, karena semalam ini udah lembur menyelesaikan presentasi penting, laptop siap, data-data siap, presentasi siap, jam meeting sudah tiba. Semua pada duduk dong, termasuk bos juga udah pada duduk, klien juga udah hadir ya. Lalu ketika presentasi dibuka, temen aku nih yang sebagai manajer marketing, Okay, selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, meeting kita mulai, dan jreng. File yang muncul ternyata adalah foto kucingnya, sobat NBS, dan semua orang diem ya. Terus dia panik, bos aku diem, terus klien juga diem. Untungnya ada teman aku yang memang agak-agak santai. Jadi dia bilang, ih, kucingnya lucu juga ya. Langsung semua di dalam ruangan meeting itu ketawa. Ya, jadi cair suasananya pagi-pagi yang udah tegang. Kemudian juga bosnya yang tadinya udah mau marah, nggak jadi. Akhirnya sejak itu teman aku sampai sekarang nih, kalau misalkan ketemu, itu dijulukin manajer kucing. Gara-gara pada saat waktu mau presentasi, dia menampilkan gambar piaraan kucingnya. Aduh, lucu banget. Dan sobat MBS, untuk yang mau berinteraksi, yang mau kirim-kirim WhatsApp, bisa ya ke 0811 2255 359. Yang pasti saya masih ada bersama Anda sampai jam 6 sore nanti. Harusnya sampai jam 6 sore nanti ya. Mungkin aku akan selesai sampai jam setengah 6 aja, karena nanti jam 6 kan ada Rabu Receh. Jadi aku akan mempersilahkan dulu operator aku untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kita sampai jam setengah 6 aja ya. Don't dream it's over. Ini Sixpence Known. Ini untuk Anda yang suka dengan lagu 90-an, pasti lagu ini tahu banget ya. Dan bersama saya Nathanadia sampai jam 6 kurang atau setengah 6. Anda bisa ketemu, kalau kata Apit sih ini siaran SKM.

0: This is Natanadia and it sounds by NBS Radio where the best music and hearts beat as one. Sobat NBS, ini sebetulnya aku siaran ini sekalian menunggu tamu dan ternyata tamunya udah datang. Jadi aku juga sepertinya harus pamit dari samping Anda. Tapi sobat NBS, ini ngomong-ngomong tentang hari Rabu ya. Rabu itu kan memang sering disebut hari nanggung. Ya, hari nanggung. Makanya di NBS Radio itu ada namanya acara Rabu Receh. Rabu Receh itu adalah cerita-cerita tentang ya yang receh-receh aja, yang santai-santai aja. Jadi pokoknya buat yang lagi pusing, yang lagi kesel, yang lagi butuh ditemenin, Anda boleh simak ya setiap hari Rabu, Rabu Receh. Dan nanti di Rabu Receh nanti malam akan ada Adli. Adli adalah pendatang baru di Belantika Musik Indonesia. Anda bisa simak jam 7 sampai jam 8 malam ya, seru. Mbak Yuli nanti juga nonton ya. Rare Rabu, Rabu Receh. Dan yang pasti Sobat MBS jangan lupa, kalau kamu sudah sampai hari Rabu, artinya kamu sudah berhasil melewati setengah perjalanan minggu ini. Dan jangan terlalu keras mikir ya, jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Kalau hari ini belum sempurna, gak apa-apa, kan masih banyak waktu yang lain ya. Terima kasih sudah menjadikan NBS Radio sebagai teman terbaik Anda. Saya pamit dari samping Anda. Be bright as a star wherever you are. Goodbye now.
1: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo.

Perunggu, Brevis, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: NBS Radio.
1: Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga.

NBS ngegibah bareng saya. Oh iya ya, aku Witri Mensari. Terus langsung present aku. Halo, aku Witri Mensari. Dan jangan lupa selalu dengerin NBS Radio. Doa dan harapan aku, semoga NBS selalu jaya, makin jaya, dan selalu bisa mewadahi musisi-musisi sedunia. Oh iya ya, ada kesan.

your money.

そうですね。

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: NBS Radio.
9: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
10: Halo sobat NBS. Di musim kemarau ini Jenny sering banget nih bibirnya kering. Kalian juga enggak sih? Nah, sekarang Jenny mau kasih tips buat kamu yang punya masalah dengan bibir kering. Yang pertama, kamu bisa gunakan lip balm supaya bibir kamu bisa terlindungi dari udara kering dan panas. Selain melindungi, lip balm ini juga bisa mengatasi bibir kering dan pecah-pecah loh sobat. Nah, yang kedua kamu bisa gunakan madu. Selain mengatasi bibir kering dan pecah-pecah, madu juga merupakan pelembab alami yang memiliki sifat antibakteri loh. Yang ketiga, kamu harus menghindari menjilat bibir ketika kering. Kebanyakan dari kita akan membasahi bibir dengan air liur atau memasukkan bibir ke dalam mulut. Padahal, kamu perlu tahu bahwa air liur atau saliva akan menguap dengan cepat dan malah justru akan memperparah bibir pecah-pecah kamu loh sobat. Nah yang keempat nih, kamu perlu memastikan bahwa kamu tidak kekurangan cairan ya sobat. Karena kalau bibir kering itu merupakan suatu pertanda

kalau kamu dehidrasi sobat. Oleh karena itu, selain menjaga kesehatan tubuh, minum yang cukup juga bisa mengatasi dan mencegah bibir kering dan pecah-pecah loh. Nah, ini nih tips terakhir dari Jenny, yaitu dengan menggunakan mentimun. Mentimun, selain bisa mengobati bibir kering dan pecah-pecah, dia juga bisa mencerahkan bibir loh. Dia akan mengurangi bercak hitam di bibir kita sobat. Cara menggunakannya gampang loh. Kamu hanya perlu mengiris mentimun dan gosok lembut pada bibir. Lalu diamkan 15 menit. Baru deh setelah itu cuci dengan air bersih.

0: SBS Radio.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung. Boys.

0: Cinta tidak harus memiliki, kata dokter BL.
1: Yeah. Cinta tidak harus memiliki, kadang bertepuk sebelah
0: tangan, jari.
1: Sebelah saya.
0: Yang di sebelah saya juga itu kadang-kadang malah kadang-kadang ditepuk, kadang-kadang enggak. Ya. Balik lagi dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung, Lampu Receh.
1: Ya.
0: Di Anyson by NBS Radio.
1: Yoi, dari dunia
0: dari Indonesia untuk dunia.
1: Yes. Sama saya si Bohongan.
2: Saya si Pankode.
0: Saya Agi.
1: Menemani sore menjelang malam kamu yang sedang mungkin di jalan pulang.
2: Iya.
1: Terjebak macet atau sudah lelason di rumah?
0: Lelason.
1: Lagi naher cai.
0: Buat apa?
1: Buat mandi.
2: Atau yang lagi nunggu martabak yang akan dikirim ke sini.
1: Iya.
0: ada yang mau kirim martabak itu?
1: Semoga.
2: Semoga.
1: Halo Alma katanya mau kirim buah-buahan. Mana ya Halo Alma?
2: Iya.
1: Biasanya mau katanya mau ngirim buah-buahan ya.
0: Oh.
1: Tapi buat kalian yang mau mengirim salam, kirim lagu, kirim makan
0: dan kirim-kirim apapun.
1: Ya, ada 5 orang yang bertugas.
0: Itu mah clue aja ya, ya kode.
1: Taman Sari 60 bilang aja mau ke radio ya.
0: Ya.
1: Kalau kalian bingung mau mesenin kita apa? Tanggal pasang di resto bawah.
0: Itu tinggal scan menu.
1: Iya, kan? Atau kalian cari Instagramnya ini Assembly, terus DM, pesan, bayar, kirim ke radio.
2: Gak apa-apa, nasi goreng sapi juga.
1: Iya. Lima aja, lima.
0: Jadi sebuah NBS di bawah studio kita, di lantai satu itu ada kafe yang cukup Instagramable.
1: Yo, ya,
0: namanya ini Assembly. Tempatnya enak, makanannya enak, kopinya enak,
1: yeah.
0: Cocok buat nongkrong atau bikin tugas atau meeting sama orang.
1: Iya, yeah, dengan ya. Outdoor ya.
0: Ada yang outdoornya, ada yang indoornya, dan tiap Jumat ya Pit ya.
1: Jumat Sabtu
0: ada live music
1: ya, ya di belakang itu di layar merah panggung gelap.
0: Kedinya deh. <Yeah. laughs> Tapi kalau Sobat NBS mau dengerin lagu favorit kamu saat ini,
1: ya. Yeah.
0: Bisa request di 0811-225-5359.
1: Atau buat kamu yang lagi mentengin kita di live TikTok, bisa langsung aja di komen di kolom komentarnya ya. Juga mau ngingetin kamu yang pengguna Android, sudah bisa download aplikasinya dari NBS ya.
2: Ya.
1: Sudah ada. Nanti kalian bisa komen per detik kalau lagu lagi diputerin.
0: Oh iya. Bacanya di mana sih?
1: Di aplikasi.
0: Oh gitu.
1: Ada.
0: Oh.
1: Jadi misalkan pas lagi bagian langsung di komen, nah bagian ini yang enak banget. Bisa gitu. Nanti juga di aplikasi NBS bakal dilengkapi fitur kirim makan.
0: Ide yang bagus. Halo, ada siapa ini? Ada siapa? Coba kita lihat di TikTok. Ada Papa Juan.
1: Papa Juan.
0: Ada Yoga, ada Begundil, ada Tonik.
1: Yes. Yay. Halo.
0: Halo.
1: Ini for the first time ya kita mencoba multi
0: guest
1: live ya
0: di TikTok.
3: Komentarnya jadi enggak aktif.
0: Hah? Komentar siapa?
3: Enggak bisa komen.
1: Masa sih?
3: Bisa komen ini.
1: Bisa. Tuh ada yang nge-WA tadi teng gitu kan itu. Notif noun.
0: Mana WA tadi? Agak nih sekarang.
1: Oke. Ya. Ya pokoknya di 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol membahas apa yang kita alami ya.
0: Yang kan saya ngomong. Alami seminggu kemarin.
1: Itu apa ya. Ada yang komen?
0: Saya sering nonton Bang Ivan di Summarecon.
1: untuk minggu ini mohon maaf Ivan Godik tidak ada di Summarecon ya.
0: Adanya di ini apa? Sumaba.
1: Hah? Enggak ada. Minggu ini Ivan enggak di Summarecon ya.
0: Di mana?
1: Ada Gede Bage Jazz Festival.
0: Oh iya, ada Gede Bage benar.
1: Tadinya Ivan Godik teh sudah alhamdulillah mau istirahat malam minggunya ya. Tapi udah. Ternyata main di Laneo.
0: Oh, ya. Jadi enggak jadi istirahat ya.
1: Enggak jadi.
0: Makanya pertanyaan kita sampai saat ini, kan Ivan tuh main tuh malam minggu ya, tiap malam minggu.
1: Ya.
0: Tapi malam mingguannya kapan?
1: Malam mingguannya malam Senin dia biasanya.
0: Kan malam Senin loh kadang-kadang main.
1: Malam kalau enggak malam Selasa malam Rebo.
0: Nah, eta ya berarti malam Selasa atau main Rebo.
1: Ya, jadi itu perubahan jadwal UAS ya.
2: Itu pun kalau tidak lelah.
1: Tapi buat sobat NBS sedikit info gigs dulu lah ya.
0: Boleh, boleh.
1: Ada buat kalian yang suka lagu-lagu Dewa.
2: Hai.
1: Kapan lagi saya sampai detik ini belum hafal. Buat kamu yang suka lagu-lagu Dewa, nanti boleh hari Jumat ya di Bandung Melk Center.
0: Ya. Jalan apa itu?
1: Jalan Aceh nomor 30 kalau enggak salah. Bandung Melk Center itu bakal ada.
2: Oh, itu singkatannya teh?
0: Ben. Iya, kamu belum tahu gitu.
2: Baru tahu.
1: Hai Sugante apa? Bandung Milk Center ya, itu bakal ada tribute Dewa ya. Itu persembahan bala Dewa dengan Oldies but Goldies yang akan menampilkan Cik Ah and Friend Band.
0: Oke.
1: Dan special appearance.
2: Appearance.
1: Itu ada Ivan Godik, Benny Bentrok dan juga Ijai ya. Nanti boleh, itu HTM free. Kalau kalian yang memastikan mendapatkan kursi, boleh langsung di reserve ya. Nanti udah di reserve di smash dan.
0: Selain itu juga ada event, ada event juga Gede Bage Jazz Festival.
1: Yo, ya. Sabtu Minggu ya?
0: Sabtu Minggu ya, ayo.
2: Sabtu, iya Sabtu Minggu. Ya. Sabtunya ada Dewa ya.
1: Dewa Saharani, saya pengen nonton banget
0: Saharani. Oh ya, ada Saharani.
1: Insya Allah juga Saharani besok mau ke kedai ya. Yang mau ketemu Saharani. Nanti saya tiket ya.
0: Ya, jadi Sobat MP juga yang punya info-info event.
1: Yoi,
0: yang mau dibacakan di eventnya.
1: Boleh.
0: Boleh, di Rabu Receh silakan DM ke Instagram nbsradio.id.
1: Betul, juga yang punya UMKM.
0: Boleh banget.
1: Ya, ya, kayaknya kita harus bikin poster itu tuh. Rabu Receh support UMKM. Ya, oke ya. Nah, nanti kita bilang ke Bu Produser ya. Rabu Receh support UMKM.
0: Biar kita bisa nge-review makanan atau minuman gitu.
1: Betul. Saling tuh ya.
0: Saling ya.
2: Iya.
1: Biar UMKM artinya adalah usaha maneh kudu maju. Nanti kita bareng-bareng ya. Boleh.
0: Kenapa jadi usaha maneh?
1: Kan UMKM.
0: Iya.
1: Usaha maneh kudu maju.
0: Lain usaha maneh. Kuma maneh.
1: Lain. Atau teh udud maneh.
2: Ker maneh.
0: Ya. Ya. Bisa. Lumayan setelah dirubah sedikit masalah apa namanya?
1: Live ya.
0: Live TikTok-nya. Jadi ada juga yang gabung, ada yang baru gabung, ada additional, ada Roka.
1: Halo, selamat malam. Ada Zain,
0: ada Jenny Riana, ada Jenny, ada Marcelinus.
1: Ada Tonik.
0: Ada Adli Rifki.
1: Iya, selamat malam ya. Selamat
0: Adli Rifki. Ini kayaknya kenal ya?
2: Iya.
0: Ya. Kayaknya kita undang aja nanti ya di sini.
1: Kayaknya kita pernah ketemu beberapa menit yang lalu.
0: Iya, nanti kita kepanggil aja buat ngobrol kali ya.
1: Betul. Lagi beli dulu cemilan.
2: Ya, nanti kita dudut.
0: Kita dudut. Tapi ngomong-ngomong dudut.
1: Bentar, ini biasanya ada Bu Produser nonton TikTok.
0: Mana? Ada enggak?
1: Enggak ada, euy. Lagi meeting kayaknya mah. Oh. Soalnya nanti kita harus mau itu. Apa? Yang tadi saranin ke Ibu Produser.
0: Oh iya benar.
1: Ada enggak ya di sini? Kita akan Bu Produser, kalau Bu Produser nonton dan mendengarkan atau mendengarkan streamingnya, kayaknya kita harus membuat Rabu Receh support UMKM.
0: Supados ganti izin gitu ya. Kalau bahasa Sundanya ganti izin ya.
1: Usaha maneh kudu maju ya.
0: Tapi kan ada itu.
1: Apa?
0: Ada rubriknya, ada rubrik apa aja lah. Ada programnya Christine, entrepreneur.
1: Itu kan itu membahas entrepreneurnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita mau review.
0: Ya, ngomong-ngomong tentang review, kita juga punya review yang belum habis-habis.
1: Ya, ini sejak Januari belum ada yang nebak. Konon katanya kalau sampai Juli enggak ada yang nebak, dibagi ke penyiar.
0: Dari tangga di sini masih semen
1: sampai sekarang. Tangganya udah jadi banyak spot foto.
0: Iya.
1: Kita ini belum foto, tapi ngobrol-ngobrol. Belum,
0: oi. Ya.
1: Sekarang aja tuh putar lagu 5, kita foto dulu.
2: Ya. Niat.
0: Sobat NBS, kita masih punya Mystery Box. Jadi sobat NBS yang baru dengerin, jadi Mystery Box ini adalah satu kotak kecil.
1: Ya.
0: Yang isinya ada sebuah benda.
1: Yoi. Kalau buat kamu yang nonton live TikTok kita pasti kelihatan ya.
0: Nah, tapi jadi benda itu harus ditebak sama Sobat NBS.
4: Betul.
0: Nah, kita punya clue-cluenya nih. Clue yang pertama apa, Ivan?
2: Berhubungan dengan air.
0: Yang kedua?
2: Stainless steel.
0: Yang ketiga?
4: Kecil.
2: Ya, kecil.
0: Terus, yang keempat, suka dipakai sama?
4: Barista. Berhubungan juga dengan alat rumah tangga. Dapur ya.
2: Ya.
4: Dan mual mungkin alat rumah tangga palu segede kecil.
2: Kan dulu sepeda ya.
0: Iya, ada yang jawab sepeda, ada yang jawab apa lagi?
4: Tumbler.
0: Shaker. Ada yang jawab dari bulan apa, berarti dari bulan puasa ya?
4: Bulan Januari, sorry, puasa.
0: Bulan puasa.
4: Ini BTW hadiahnya P-info apa? Hadiahnya masih atau sudah naik lagi?
0: Masih 100.
4: 150?
2: Iya. Hadiahnya 150.000.
4: Yes, ya. Berbentuk imani ya, pajak ya. Ditanggung pemenang ya.
2: Lumayan buat beli cilok.
4: Lumayan 150 mah. Jangan cilok kebanyakan. Apa? 150 mah buat beli kue balok di depan, kirim ke sini.
0: Asa tadi kan ada berang tuang wae. Itu diceriga lapar ya.
4: Nah, suaranya kayak gini nih.
2: Oh iya, clue-nya satu lagi. Kocelak.
0: Iya. Kocelak.
4: Iya, naon sih sebenarnya orang tak apa
0: enggak? Ya kita juga enggak ada yang tahu.
2: Kita juga enggak tahu. Malahan kita juga boleh ngebak ini.
4: Ibu produser, kita boleh ngebak mystery box. Oh, sedang meeting.
0: Gak boleh lah, jangan dulu lah, jangan kita dulu. Jangan tebak Sobat NBS dulu.
4: Kayak nungguan gope.
0: Nanti kita tebak. Tapi aku tahu dah.
4: Bagi dua aku kumaha. Puter dulu lagu lah.
0: Ya. Sobat NBS, kita nanti balik lagi ngobrol-ngobrol lagi. Kalau yang mau request silakan request di 0811225535.
4: Ada ini enggak? Ada ini enggak?
0: Apa?
4: Pi Project.
0: Yang mana?
4: Piala Dunia.
2: Oh iya.
0: Oh, semua menjerit gitu ya.
2: Kalau enggak salah enggak ada.
4: Enggak ada di Spotify ya? Enggak
0: ada. Yang itu Spotify. Yang semua menjerit itu.
4: Gol.
2: Ole. Kalau enggak salah.
0: Pi Project kan, bukan Padiangan. Padiangan kan?
4: Pi ya.
2: Pi Project.
0: Kalau Pi mah. Oh iya benar ini.
4: Betul.
0: Cuma dua lagunya jauh.
2: Iya.
0: Oh dia enggak masuk. Karena masternya tuh entah di mana cenah.
4: Oh iya bisa jadi.
0: Master gimana ya? Yang mau request boleh di 0811225535 ya. Dan di kolom komentarnya TikTok NBS.
4: Betul. Radio. Tadi juga ada Kang Tonik yang katanya sering nonton Ivan, boleh request ya.
0: Request
4: ya.
0: Ke Ivan mau main gitar hari ini, mau main apa boleh kok ya.
4: Ini kok bagus banget ya format live ya. Keren gini, pengen nih.
0: Bagus ya.
4: Bisa enggak dipinjam kamera ke rumah?
0: Ya. Nanti kita balik lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, silakan. Kita dengerin satu lagu dulu dari Fish.

0: Yeay.
1: Masih dari jalan teman-teman.
0: 3000 like.
1: 3000 like. Ini apa itu lagi? Oh, kita lagi ngumpulin like ya. Hari ini kita lagi ngumpulin like di TikToknya NBS Radio. Ya, jadi kita baru sampai
0: 3000
1: like. Target kita hari ini berapa like?
0: 5000.
1: 5000 like.
0: Karena hari ini kita pick me ya. Kenapa?
1: Oh, mana? Oh, ya, benar.
0: Oh, kita ngeliput.
1: Jadi kita kan ngobrolin tentang
0: info gigs
1: ya. Tadi selain ada apa? Ada Dewa.
0: Aku
1: tribute to Dewa 19.
0: Ya.
1: Terus ada juga Gede Bage Jazz Festival.
0: Yes.
1: Ada juga satu event yang bakal ramai banget
0: di Bandung.
1: Di Bandung.
0: Dan ini cukup tahunan ya.
1: Udah 3 tahun
0: berturut-turut ya.
1: Iya, 3 tahun berturut-turut.
0: Kayak Persib.
1: Iya, benar. Ya, jadi ada event namanya Festivalin.
0: Pakai P.
1: Ya? Pakai P, dan aku tahu banget kenapa waktu awal kenapa dia bisa pakai ngaran ini.
0: Oh, kamu orang dalam dulu ya?
1: Dulu. Oh. Sekarang udah enggak.
0: Oh, I see.
1: Ya? Festivalin ini bakal ada lagi.
0: Dimana?
1: Tanggal 18 Juli 2026 di Secapa Ade, Bandung. Oh. Di Tegar Manah ya?
0: Ya.
1: Yang udah confirm, yang udah fix untuk manggung. Perform dan manggung di sana ada Bernadia.
0: Push.
1: Ada Raisa, ada Hindia.
0: Iya.
1: Ada Fis. Ada
0: Gis.
1: Fis.
0: Nya Fis, Gis.
1: Ais kayak kadinya gendong.
0: Cis.
2: Ya.
1: Terus ada Perunggu. Ada juga Lima. 5-10
0: ya.
1: Ada Firsa Bersari, ada Alkateri, ada ini siapa ya? Oh, Sukses Lancar Rezeki.
0: Oh, SLR.
1: Itu teman saya juga bikin band kayak gitu, tapi ya, belum publish.
0: Belum.
1: Ada Captivate, ada Aftertunes, ada ini apa ya, nggak kebaca nih.
0: Mana?
1: Nah, dan lain-lain lah ya, gitu ya. Dan lain-lain. Terus ya ada juga ada DJ juga yang mungkin sobat NBS pada tahu. Ada DJ Brevi.
0: Oh.
1: Woi, ya.
0: Ada Erika-nya enggak?
1: Enggak tahu Erika-nya mah. Jadi kalau sobat NBS yang mau beli tiketnya, silakan beli tiketnya Festivalin di Yes Please atau Tixlan. Tixlan. Gitu ya.
0: Itu ya Festivalin 18 Juli di Secapa Ade ya.
1: Ya.
0: Cepat adek ya, di Hegar mana ya daerah naon berarti ya kalau di sini.
1: Hah? Oh, salah pit ya?
0: Apaan itu tadi?
1: Kira-kira warning ini, warning dari software.
0: Ya, itu ya tadi ya ada Festivalin ya. 18 Juli 2026
1: gitu. Ada siapa lagi yang masuk ini?
0: Ada yang belum confirm untuk perform, nanti saya belum deal soalnya ya.
1: Iya, selamat hari lahir Kang. Oh, ada

0: lama?
1: Panjang mah lama banget.
2: Lama berusaha. Banget.
0: Dari 2015?
2: Ya, 2016-an lah.
0: Itu pendek terakhir?
2: Iya.
0: Segimana terakhir. Pendeknya?
2: Pendeknya segini.
0: Oh dulu pas lagi, oh waktu di interview Apit juga di YouTube juga masih udah panjang itu ya?
2: Iya.
0: Berarti lama pisan?
2: Lama pisan itu mah,
1: pokoknya. Berarti saruanya? Hah? Yang kurang.
0: Kamu juga 2015 manjangin rambutnya?
1: Dari 13 manjangin mah, panjang-panjang 14 akhir lah.
2: Pokoknya konser Coil di Sabuga aku masih pendek.
0: Oh iya benar, benar.
1: Soalnya ayo, belum ortopedi waktu itu. Si pendek. Karena dia ortopedi kan pengen tinggi. Kalau terlalu tinggi pengen ini ortopenek.
0: Berarti udah lebih dari 5 tahun lengan rambut panjang.
2: Lebih lah.
0: 10,
2: lebih
0: 10 tahun ya. Ijay udah berapa tahun, Jay?
1: Ya sama berarti.
0: Oh. 10. Berarti aku cuman paling ini dong, paling
1: sedikit.
0: Singkat. Cuma 4 tahun.
1: Tahun berapa sampai tahun berapa?
0: 2003 sampai 2006. 7.
1: Oh, 4 tahun. Nah. Saya lagi TK pernah gondrong.
0: Hah?
1: Di TK aja guys gondrong.
0: Beda.
1: Masuk SD dipotong, udah temenan gondrong.
0: Iya.
1: TK mah gondrong orang.
2: Ada. Oh, gitar tuh.
1: Tadi nama rek beri udut. Ayo masa ini lama banget naik ke 3000.
2: Udah 3400.
1: Wah, 3400 ya. Itu standby kayaknya dia. Ya. Itu tadi request-nya udah dibawakan ya. Juga selamat buat timnas Portugal ya. Yang menang 5-0
0: kemarin.
1: 5-0. Belum, 5-0 lawan Uzbek.
0: Okay.
2: Oh ya, pertandingan kemarin apa aja nih?
1: Kemarin Inggris sama naonnya? Inggris Ghana.
2: Itu menang mana itu? Inggris.
1: 0-0 karena konon Harry Kane sudah disantet oleh dukun Ghana.
0: Iya, sama dukun Ghana.
2: Serius?
1: Jadi ada seorang dukun di Ghana, ada dia punya statement bahwa Harry Kane sudah saya
0: kunci katanya.
1: Dia tidak akan bisa ngagolkeun gitu.
0: Gitu.
1: Makanya 0-0, makanya pundit-pundit apakah benar Harry Kane sudah disantet? Ya.
2: Ya. Lu pasti mah di Ghana bolanya jadi kotak.
1: Dan bola sekarang tuh penuh teknologi.
0: Iya, di dalamnya ada apa ya?
1: Chip.
0: Ada chip, ada sensor begitulah ya.
1: Jadi chip merek Cornet, chip.
0: Ada gitu Cornet merek.
1: Ah iya, CHIP.
0: Chip
1: Pronas chip.
0: Oh, enggak tahu kalau chip mah belum pernah lihat.
1: Pronas teh produk nasional lainnya.
2: Bukan
1: kan ya. Pronas
0: pro nasional
1: bisa pro nasional produk
2: kayaknya mau Malaysia berarti
1: produk Pronas. Malaysia bisa produk nasional Malaysia.
0: Ada Tria, halo apa kabar. Terima kasih udah gabung. Ada YOTS Yots
2: Yots
0: di mana di TikTok nbsradio.id
1: Twin and Gold.
0: Ada Twin and Gold. Yang mau request silakan request di 0811-2255-359.
1: Yes, juga di live komennya. Kita live apa aja sih hari ini?
3: Semuanya.
1: Kita live semuanya. Boleh di semua live.
0: Di Tokopedia ada, di Shopee Live ada, berarti ya gitu ya.
1: Ada, ya. Yang mau kirim salam, kirim makan cemilan.
0: Mangga, diantos.
1: Es campur.
2: Enggak apa-apa, roti bakar juga.
0: Roti bakar jos lah ya, roti bakar.
1: Jeng dawegan.
0: Sama
1: dawegan.
0: Ais Amerika.
1: Cendol dawet maksudnya.
2: Sama itu apa? Kelapa apuket.
1: Tah, eta kukuh can wae. Mana ini Aipan yang mau ngirim buah-buahan?
2: Iya, enggak nongol.
1: Ya, udah di share belum live-nya?
2: Udah pasti langsung
0: kan. Jadi kemarin-kemarin juga pada saat apa namanya? Kalau ngelihat di Instagram ya. Lagi rame selain Piala Dunia.
1: Bentar. Kita harus ngeliatnya ke sana ya.
0: Ke sini ya.
1: Kita mah malah pengen ngelihat diri kita sendiri ini mah anjir di layar. Lihat ke layar nah kabeh tarungkul dah ke sini harusnya nah gini nih.
0: Nah, selain Piala Dunia yang lagi rame di Instagram, di
1: betul.
0: TikTok, di thread adalah
1: penculikan.
0: Lain penculikan, penyiksaan dan penyekapan yang pelakunya udah ditangkap.
2: Nah, ya. Baru kemarin ya
0: ditangkap.
2: Baru
0: ditangkap kemarin.
1: Wah, apanya?
0: Kosannya, Bu?
1: Oh,
0: waduh.
1: Dan itu tadi satu fun fact ya dekat rumah ibu produser si penyekapannya. Tadi ada kawan jauh datang ke kedai, tetangga dia di

0: kampung halaman cenah si orangnya, si orangnya pelakunya,
1: si Taufiknya itu.
0: Heeh, beda angkatan cenah si SMA sareng abi A sekolahna teh.
1: Tadinya teh ya, tadinya aku tuh udah ngerencanain mau melakukan penangkapan, rencana penangkapan dia. Dapat uang dari KDM 250 juta.
0: Aslinya
2: iya,
1: sayembara.
0: Urang ge rek miluan eta geus kaburu ka tewak.
1: Jadi renegade tau enggak?
0: Heeh.
1: Bounty hunter.
0: Lumayan. Saya juga sudah ingin tadinya teh. Ya bagi dua boleh.
1: Ya. Jadi untuk terima kasih buat Bapak-bapak Kapolda.
0: Kapolda ya, Jabar.
1: Kapolda Jabar yang berhasil menangkap pelaku Taufik Hidayat.
2: Ya,
1: ya yang ya,
0: betul.
1: Udah menyekap dan menyiksa seseorang ya, yang katanya pacarnya.
0: Ya.
1: Penasaran aku mah kenapa yang namanya pacar disiksa kayak gitu.
0: Juga agak harus diperiksa
2: kejiwaan itu mah.
0: Ya itu psikis. Satu. Terus juga ya entah ini pasti juga mungkin ada yang terlibat selain dia.
1: Hah, siapa?
0: Ya tuh demannya bisa 3 tahun tuh kan nyahoan.
2: Iya.
1: Ya, ya. Ada Teh Noni. Kenapa mana? Diem langsung?
0: Teh Non.
1: Nih ada Teh Noni tuh.
2: Oh iya. Iya.
1: Teh Noni aku lihat, tapi aku lihat story-nya Teh Noni tadi. Dia kemarin ngalamin kecelakaan di jalan tol.
2: Jalan tol.
0: Oh.
2: Iya.
1: Ya. Teh enggak apa-apa? Aman? Sehat?
0: Aman.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Gitu. Jadi iya, sampai si travelnya keguling ya?
2: Iya.
1: Travelnya keguling.
0: Ya. Serius?
1: Mobil travelnya keguling.
0: Jadi Sugante Teh Noni menyaksikan kecelakaan.
1: Enggak, Teh Noni sebagai pelaku, sebagai korban di dalam travel.
0: Oh, iya.
1: Si travelnya keguling gitu.
2: Iya.
0: Aduh, alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Masih di tang tayungan ya. Gusti nang tayungan karuhun merengan ya.
2: Iya.
0: Nah,
2: merengan
0: teh noh. Nanti.
2: Nanti.
1: kayak Arjuna kalau lagi ngomong
0: enggak. Ya, tapi alhamdulillah sudah ketewak ya walaupun ya. Kasihan ada yang itu yang pemain pensiun.
2: Oh iya yang mukanya mirip ya.
1: Yang mukanya mirip ya.
0: Kieu ku bapak-bapak cenah keur di naon? Apa?
1: Indomaret.
0: Heeh. Lain dah mirip tapi emang mirip sih emang mirip
2: dan ya. Potongan rambutnya sama lagi
0: betul ya,
1: jadi
0: aman ya nama aman atau sudah gregnya.
1: Selain itu juga lagi musim seminggu kemarin atau hari ini lagi musim selain Piala Dunia sama siapa Taufik itu lagi musim bagi rapot.
0: Oh,
1: macet di depan sekolah pasti.
0: Selamat liburan ya buat adik-adik ya.
2: Liburan ya.
1: Bukan udah lagi udah
0: sebulan sampai Juli liburannya. Jadi buat kita-kita mah jangan dulu ke tempat wisata lah ya.
1: Iya.
0: Ke rumah pinuh eueuh duit. Kalem we.
1: Aduh.
0: Ya tadi narek untung 2,5 rek nyangan seta.
1: Iya kan mau dikasih dari KDM yang 20 juta ya. Kita udah
2: sama siapa? Yang preman situ deh.
0: Oh,
2: ada hadiah juga dikasih.
0: Iya, udah.
2: Oh, dapet.
0: Wah, ada banyak gift ya. Terima kasih ada like gift.
2: Iya. Ada. Wee, udah sampai 5.000.
1: Wee, sampai 5.000.
2: Ya.
0: Wah, 5.000 like.
2: Iya.
0: Wah, cair.
1: Ya, Sobat NBS nanti kita di segmen kedua di jam 7 sampai jam 8.
0: Ya, bentar lagi kita akan mengundang bintang tamu ya.
1: Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu bintang tamu.
0: Bukan yang salah satu lah, ada emang satu.
1: Satu ya. salah satu dari sekian minggu.
0: Ya, ya.
1: Dari bintang tamu kita yang hari ya. Ini.
0: Insya Allah juga minggu depan bila tidak berhalangan ada Bojan Hodak.
2: Bojan Hodak.
1: Kamu mah gitu, wey.
0: Naon?
1: Gak, nanti akan vlognya.
0: Naon? Naon? Ayo, kita ngerti sih ya.
1: Kayak, gak, udah nanti aja vlognya.
0: Dia mah gitu ya.
1: Ya,
0: terima kasih juga buat Federico Barba.
2: Iya.
0: Kafe, we.
1: Nanti kita balik ngobrol sama.
0: Boleh nggak sedikit lagi?
1: Apa tuh?
0: Hah?
1: Apa?
0: Terima kasih juga buat Komplek Gudang Selatan.
1: Kenapa?
0: Yang sudah menghibur beberapa tahun terakhir.
1: Sekarang, emang udahan?
0: Udah
2: tutup.
1: Segojon itu.
2: Seareal Gudang Selatan.
1: Gedung, enggak dua gedung lah, banyak gedungnya mah.
0: Bukan, kan dua bangunan, 22 dan 18.
1: Oh iya, dua area.
0: Dua area udahan itu. Ya, terima kasih.
1: Oh, ya buat Gudang Selatan yang
0: sudah menghibur, ya, sudah memberikan nafkah untuk teman-teman musisi.
1: Ya,
0: kalau cenah aya nu di arah Ranjuk, aya eta teh.
1: Terakhir berarti kamu ke sana pas nonton Gigi ya?
0: Apa?
1: Kamu ke sana berarti
0: iya, pas nonton Gigi. Nonton kemarin. Gigi saya di sana kemarin. Iya.
2: Oh, berarti kamu terakhir itu ya di sini.
0: Saya mah iya.
2: Iya.
0: Saya mah kermetara gitu. Nah, gitu ya. Terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Dulu suka pingpong saya di Gudang Selatan.
1: Nah, pingpong.
0: Udah seacan ramai gitu mah sepi kan.
1: Ya kenapa harus pingpong?
0: Ada aja meja pingpong itu. Oh, banyak rek tenis di meja pingpong udah mau bisa. Ya, lagu dulu lah.
1: Ya. Kita kita bakal balik lagi.
0: Satu buah lagu bebas, gimana kalian yang dengerin puter aja masing-masing.
1: Itu lagu dari Liodra,
0: judulnya. Wah, Liodra. Apa?
1: Pura-pura.
0: Anjay. Yeah.

0: Kalian secapa ade?
1: Akan ada Hindia
0: Bermadia.
2: Kita buat menyenangkan
0: Raisa. Perunggu
3: di antara pusaran ini.
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Baby, let's go!
0: Playing the music you loved. NBS Radio.
3: Udah ini? Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung.
4: Ya.
3: Any sound by NBS Radio.
5: Yes, dari Indonesia untuk dunia.
3: Aku kepotong ya?
5: Iya.
3: Ya?
5: Ivan dan Kang Agi kepotong di kamera. Maju dikit.
3: Nah.
5: Ivan juga ke tengah, Ivan. Bukan maju, ke tengah. Kesini. Kesini, kesini. Ke dekat mic.
3: Nah.
5: Mau dilahun. Iya, sama dan guys.
3: Jadi kalau yang nonton di TikTok,
5: ya,
3: udah bisa kelihatan lah ya. Kita ganti posisi.
5: Yes.
3: Dan juga studio. Ganti studio di studio ke 7. Studio ketiga kita di tempat interview ya.
5: Betul.
3: Jadi di depan kita atau udah hadir juga di studio 3 ini
5: ya.
3: Salah satu bintang Camu.
4: Ya.
5: Satu-satunya.
4: Bincang Cam.
5: Ya. Saya mah lagi lihat posisi kamu
3: ini. Oh, kenapa? Enggak apa-apa.
5: Maju dikit ke saya, ke arah saya.
6: Ya, kita lagi di setting lagi.
3: Ya.
5: Kita sudah kedatangan
3: Adli.
5: Bukan virus.
3: Iya, bukan.
4: Bukan,
3: tapi Adli siapa?
7: Adli Tahir.
4: Langsung gini dong. Oh
3: ya. Langsung
4: gini.
5: Kang, sapa dulu sobat NBS.
7: Siap. Halo sobat NBS, perkenalkan saya Adli. Mungkin belum pada familiar ya sama Adli Rafiki, tapi izin di sini aku mau cerita soal siapa sih Adli Rafiki.
3: Nah.
5: Boleh keprok aja.
7: Keprok atuh.
5: Jadi sebelumnya kita ucapkan dulu.
3: Apa tuh?
5: Selamat ulang tahun.
4: Oh iya benar. Selamat ulang tahun.
5: Ulang tahun kan?
4: Itu
5: rilisinya pas ulang tahun.
7: Pas ulang tahun 3 bulan yang lalu.
3: Oh.
5: Sekarang masa promo.
3: Oke. Jadi Adli ini udah rilis single 3 bulan yang lalu.
7: 3 bulan lalu. Tepatan dengan hari ulang tahun.
3: Jadi pengen
4: lain ulang tahunnya sekarang ya.
7: Ya boleh lah di ulang tahun.
4: Wah.
5: Pas. April.
3: April. Ya, makanya namanya Adli.
4: Nah.
3: Enggak apa-apa.
4: Masuknya ke mana?
7: Adli April.
3: Oh iya.
5: Oh iya, bisa.
3: Iya.
5: April-nya Adli bisa.
3: Bisa.
5: Bisa.
3: Ya.
5: Ini tuh single ke berapa?
7: Single perdana bisa.
5: Perdana kartu.
3: Sebelumnya emang hobi nyanyi atau gimana bisa jadi oke, aku mau bikin single.
7: Nyanyi sih, ya benar hobi pastinya. Sebenarnya dorongan dari, saya mau ucapin terima kasih dulu tuh Kang Alfi. Nah, tepuk tangan dulu.
3: Hei,
7: orang yang menemukan bakat saya. Jadi memang awalnya di kantor itu ada namanya dia perlombaan kayak neang bakat lah istilahnya gitu. Nah, bakat saya itu ditemukan oleh Kang Alfi.
3: Usik ke kantornya jadi yang jadi ada apa ya? Talent show gitu.
7: Oh, ada talent show, ada perlombaan gitulah, perlombaan penyanyi. Nah, alhamdulillah saya ikutan. Udah juara sih, tapi juara favorit gitu istilahnya.
3: Oh, gitu. Tapi sebelum masuk ke situ, sebelum ditemukan di talent show itu nyanyinya di mana biasanya?
7: Kamar mandi. Iya, dulu mah enggak ada, bukan penyanyi profesional sih.
3: Oh, okay.
7: Jadi itu kayak wah terjun nekat aja lah gitu.
8: Oh. Tapi emang udah hobi nyanyi berarti ya?
7: Hobi nyanyi sih ada gitu.
8: Nah, bikin venue namanya kamar mandi alusnya. Loba penyanyi di dirinya ya, soalnya berasa. Banyak kan? Ya. Saya dulu mah nyanyinya di kamar mandi.
3: Ya,
8: kita bikin nama venue kamar mandi. Ya. Jadi venue kita berjasa.
3: Melahirkan banyak musisi.
8: Se-Indonesia itu mah. Benar-benar Kang.
3: Ya.
8: Mumpung kan banyak yang tutup.
3: Ya,
8: kita buka
3: ya.
8: Ya. Kamar mandi.
4: Juga turnya tur RT.
3: Nah, RT.
8: Lebih padat ya tur RT.
3: Oh,
8: boy.
3: Iya benar.
8: Bisa sapoe opat.
3: Iya, iya benar.
4: Karena deket.
8: Sapoe opat ge bisa
3: ya, tur RT.
8: Jeung Karang Tarunya
4: Karang
8: naon sih?
3: apa?
8: Karang
3: Taruna.
8: Taruna. Nah. Bener. Iya. Ya. Ini adalah single perdana di hari ulang tahun. Tapi lagunya Dadas.
3: Iya, judulnya apa lagunya yang pas apa yang rilis pada saat ulang tahun itu?
7: Pura-pura ikhlas.
3: Pura-pura ikhlas.
8: Padahal Anas.
3: Kalau Al-Fatihah.
8: Pura-pura ikhlas padahal Anas.
3: Iya, sebetulnya.
8: Kenapa ini teh lagu teh?
4: Lahir di
8: kenapa di ulang tahun tapi
4: pura-pura ikhlas. Enggak ikhlas dong ulang tahunnya.
7: Jadi ceritanya sebenarnya Kang Opi itu udah ngasih beberapa demo lagu.
3: Oh, jadi yang dibikinnya sama siapa lagunya awal?
7: Kang Alfi.
3: Jadi sama Alfi.
7: Lagi terima kasih untuk Kang Alfi.
8: Oh. Benar.
4: Kang Alfi ini posisinya apa dia gitu. Sebenarnya gitu.
7: Semua dirangkap sih jadi produsernya.
8: Waduh.
7: Nyari job iya.
8: Waduh.
7: Waduh.
4: Konsep
7: iya.
4: Waduh.
7: Gitu. Jadi saya mah tinggal nyanyi kayak gitu.
4: Kosong.
8: Ya, kosong. Manawi.
4: Manawi.
7: Cuma terus yang nyantol pertama kali itu lagu si Pura-Pura Ikhlas ini.
8: Oh, dari beberapa pilihan lagu yang ditawarkan.
4: Ada QC ya, berarti ya, ada QC-nya.
7: Nah, si Pura-Pura Ikhlas ini karena ya tadi relate dengan perasaan Dadas lah sebelumnya pernah ngalamin lah gitu. Jadi, saya mau lagu ini aja, Kang. Gitu.
8: Sedadas apakah?
4: Coba cerita.
3: Coba cerita.
8: Adli teh sampai kayak yang dipilihnya yang ini
3: yang
8: adalah
3: ini aja gitu pilih lagunya teh.
8: Lagu yang dipaksa move on begitu kan? Dipaksa asing.
4: Ikhlas deh.
8: Ini lagu dipaksa asing. Dijajah dia berarti. Dipaksa oleh asing. Dia dipaksa asing. Kenapa kamu tuh tiba-tiba dari tadi beberapa lagu, lagu ini aja Dadas pernah ngalamin. Emang si Dadas apa saat itu teh?
7: Jadi dulu pernah ngalamin namanya PDKT ya. PDKT udah deket tuh kayak liriknya sedekat nadi cenah.
3: Oke.
7: Tiba-tiba asing. Gak jelas gitu alasannya teh kunaon gitu. Karena belum masih PDKT. Istilahnya kalau Gen Z zaman sekarang mah teman level 5 lah gitu. Teman level 5.
8: Anjir, kela-kela teman level 5 kumaha lada.
3: Baici itu creeping.
8: Teman level 5.
4: Enggak ada pisan,
7: enggak ada status. Tapi tiba-tiba asing mau nyari kejelasan juga bingung. Ya udahlah istilahnya pasrah aja, ikhlas aja meskipun dalam hati pura-pura gitu.
8: Waduh.
4: Apa dianya itu meninggalkan atau
7: meninggal welah ulam
8: banjir menerima rahut euy
7: kan gak jelas alasannya teuingguna meninggalkan leungit we gitu
3: itu tuh berapa lama yang lalu udah berapa lama kejadian berapa lama
7: wah berapa lama ya
3: 2 tahun setahun
7: lebih kayaknya
3: lebih
4: tapi di ghosting ya berarti di ghosting ya.
3: Sekarang udah ketemu lagi sama orangnya
7: enggak
3: belum pernah ketemu lagi
8: Tapi bentar, ini tuh lagu yang nulisnya Kang Alfi. Tapi kamu teh sama banget.
3: Iya. Kamu curhat ke dia dulu ya berarti.
8: Kamu pernah curhat? Oh.
4: Diralat.
8: Tapi
7: pas sekali dengerin, ini relate nih, saya bisa bawain gitu.
8: Wah, tapi itu mah ada hal seperti itu kayaknya cukup semua laki-laki ya.
3: Iya.
4: Wah, anjay.
3: Jadi
8: insyaallah.
3: Insyaallah. Jadi Adli ini mengalami FWB.
8: Apa tuh?
3: Friend with benefit.
8: Oh.
3: Gitu.
8: Jadi, tapi kan sekarang mah itu tadi teman level 5 selain FWB.
4: Oh, ya, enggak ada istilah itu lagi.
3: Level 4 tadi aku mah ya.
8: Aslina, level hiji mah Pak pelong-pelong.
3: Nah, balik lagi tadi ke apa? Ke
8: pura-pura
3: talent show.
8: Oh,
3: yang di kantor. Itu kan udah bawain lagu itu belum?
7: Belum.
3: Waktu itu nyanyi apa pas bisa juara ke favorit
7: dulu lombanya itu lomba nyanyi lagu apa lagu kebangsaan bukan kebangsaan lagu nasional dalam rangka 17
3: oh 17
8: ada lagu wajib
3: ada lagu wajib
7: lagu nasional
8: lagu apa saat itu
4: Maju Tak Getar
7: bukan
5: gugur bunga
7: yang tema-tema pahlawan itu 2000 berapa 2019 ya 2019
5: ya, dalam
8: Pancasila
7: juga lagu nasional lah pokoknya mah terus dari situ awalnya di menang tuh juara 1-2-3-nya cewek.
8: Oh.
7: Juara favoritnya saya, cowok satu-satunya. Terus kemudian ada lomba tingkat nasional. Lomba tingkat nasional itu jingle perusahaan istilahnya gitu.
8: Iya, iya.
7: Cover jingle perusahaan sama Kang Alfi dibentuk trio. Dua cewek, satu cowok.
8: Sama yang tadi juara.
7: Sama yang tadi juga. Iya, sama yang ada satu juara, satu enggak. Nah, saya juga masuk ke dalamnya jadi trio, dua cewek, satu cowok. Tapi si dua ini yang satu mutasi, yang satu resign. Aduh. Jadi saya juga mengucapin untuk Teh Fitri dan Banike, makasih udah resign dan mutasi, jadi saya just solo gitu. Trio
3: veteran. Ya. Secara nggak langsung membuka jalan untuk solo.
7: Saya solo.
3: Bentar, tapi pengen tahu ini kantornya apa namanya? Kok bisa mewadahi?
8: Wah, pak ini.
7: Boleh disebut.
3: Boleh.
8: Kalau dari kita mah boleh ya disebutkan ya.
3: Apa kantornya namanya?
7: PT Pegadaian.
3: Oh.
7: Pegadaian Kantor Wilayah 10 Bandung. Terima kasih sudah memberikan wadah. Ya, wadah tuh ya, Pak. Wadah ruang gitu.
8: Betul.
3: Bisa kali ya penggadaian juga ya.
8: Bisa. Dan Pegadaian kalau enggak salah lagi banyak support event.
3: Iya. Kemarin saya by Pegadaian. Bisa.
8: Bisa lah di Juli masuk lah sebulan
3: ya. Sebagai main title gitu ya.
8: Oi, Pak Gade itu gini, Pak Gade. Kepak Gade.
3: Jadi dulu di Pegadaian, sekarang masih kerja di situ.
7: Alhamdulillah masih.
3: Tapi karir musik atau hobi musik ini masih jalan juga.
7: Masih jalan, karena tiap tahun selalu ada tadi ruang buat karyawan-karyawannya untuk menunjukkan bakatnya.
3: Okay.
7: Selain seni ada juga olahraga gitu.
8: Ya. Keren
3: ya.
8: Juga ya.
3: Keren tuh. Ya jadi nggak korporat tuh nggak. Ya udah kerja doang.
8: Enggak kaku
3: gitu bisa.
7: Sehari ini enggak kerja tapi ada ruangnya gitu buat.
3: Ya buat ini
8: melihat apa, potensi gitu. Iya.
3: Potensi lain.
8: Sorry kalau apa tadi Kanwil apa?
7: Kanwil 10 Bandung.
8: Itu tuh daerah mana?
7: Pungkur.
8: Oh, Pungkur.
3: Dekat rumah kamu ya?
8: Rumahku yang dulu.
3: Iya, rumah kamu dulu kan.
8: Saya dulu mah lagi kecil sering ke situ.
3: Ngapain ngadain apa?
8: Nganter uak.
3: Oh, wah, kamu suka ke Pegadaian?
8: Iya, suka biasa we. Mas.
3: Iya.
8: Tapi dulu juga dari Pegadaian ada lagu yang ngehits kan? Aku gadai kancil. Ayo suka aja jempolan Pegadaian. Kurain itu jempolan Pegadaian ya.
3: Beda. Jadi setelah dua teman kamu
8: resign dan mutasi,
3: kamu akhirnya
8: mewakili
3: kantor. Nah itu langsung diajak buat bikin single sama Alvi atau gimana sih?
7: Pada saat solo nih, udah solo, sebenarnya ada tahun berikutnya ada audisi lagi. Biasa tiap tahun kan audisi lagi, siapa tahu bakatnya nambah lagi. Awalnya buat namanya Gade Fest gitu, 2024 berarti. 2025 ya?
3: Itu buat internal karyawan aja tapi?
7: Lagi, karena kan eventnya tiap tahun deh. Kemudian sebenarnya awalnya yang dipilih tuh cewek. Saya tuh dihubungi sama Kang Alfi tuh, kamu cadangannya cina gitu. Jadi
3: cadangan untuk
7: kalau misalkan si cewek ini nggak bisa, kamu yang maju. Nah, padahal saya nggak ngedoa apa-apa. Tiba-tiba si cewek
8: mutasi
7: yang
8: diwai
7: ini sakit.
3: Wah, iya. Ini mirip gitu. Tadi ya.
8: Baik sih mau jigana boga ilmu, jadi temu nang, we batur teh. Aya nu mutasi.
7: Jadi cina, yang cewek ini sakit cina, jadi dia pasti otomatis kamu yang maju mewakilin Kanwil 10 Bandung cina. Oh ya udah siap lah.
3: Oke. Okay.
7: Gitu, jadi sebelum acara The Gade Fest ini dikasih coach gitu, vokal gitu. Jadi buat persiapan biar mateng nih nanti.
8: Karena nasional itu ya tadi.
7: Nasional,
3: jadi semua Indonesia, kantor, semua cabang gitu ya.
7: Kasih coach. Si coachnya tuh bilang, ini suaranya bagus kalau rekaman, kata gitu. Bagus kalau rekaman. Si Kang Afi langsung punya ide, iya mungkin bisa bikin lagu gitu. Terus mulailah kita Gade Fest. Si jurinya, komennya juga mirip gitu. Ini suara kamu cocok di industri, katanya gitu. Coba deh kamu punya single sendiri gitu. Apalagi si Kang Afi makin tertantang buat bikinin aku single gitu.
8: Perjalanannya
3: lumayan ya gitu ya.
7: Jadi nah pas di awal 2026 dikasihlah beberapa
8: pilihan
7: demo, pilihan lagu nyangkutnya yang pura-pura ikhlas. Tapi awalnya demonya namanya apa ya? Luluh ya? Judul lagu itu Luluh. Luluh judul awalnya tuh. Cuma karena ya kita apa ganti-ganti lirik, akhirnya kita masukinnya pura-pura ikhlas judulnya.
8: Oh, berarti ada perombakan juga dari lagunya ya, biar lebih relate.
7: Biar lebih relate.
8: Wah, benar.
7: Kemarin kan proses tuh. Nah, terus kata Kang Alfi, kita pertengahan tahun aja rilisnya, bulan April. Cocok, kata saya, cocok. Tanggal berapa? 30 April. Kenapa 30 April? Pas banget momen ulang tahun saya gitu.
8: Oh. Saya langsung kadonya rilis karya. Kadonya rilis
3: lagu
7: terbaik.
8: Itu launchingnya di Pegadaian juga.
7: Di Spotify.
8: Oh, oh Suganto gitu. Di sana. Bagus lah kan jebolan itu.
7: Nah, tadi emang sengaja muterin lagu pura-puranya Liora.
8: Enggak tahu dia.
3: Enggak tahu, enggak
7: sengaja. Itu faktanya bertepatan dengan launching pura-pura ikhlas cek gerak itu sama di
3: 30
7: April bang juga Liodra pura-pura Adli pura-pura ikhlas itu di hari yang
3: sama. Wah benar
7: iya.
8: Pura-pura dalam perahu
3: iya. Dia mah lagemi jadi kalau
8: kenapa lagemi
3: lalaki gede milik
8: kebantuan kemutasi dan juga itu hebat
3: ayo di apa
8: sakit
3: ya.
8: resign
3: terus ngegantiin
8: ya lu sakit
3: perwakilan tadi kan udah perwakilan terus ketemu sama produser gitu
8: iya,
3: ya.
8: Iya, tapi dadas.
3: Tapi dadas.
8: Lagu.
7: Konsepnya galau-galau dulu lah.
3: Oh, pengen emang ya pengen nyobain lagu-lagu galau.
7: Galau-galau galau.
3: Tapi dulu sebelum dapat lagu, itu biasanya kamu bawain lagu apa?
7: Kalau pas trio itu kan konsepnya cewek cowok, biasanya sih GAC gitu yang ngebeat-ngebeat. Gamaliel
3: Adri. Terus selain itu ada yang galau-galau lagi yang kamu bawain gitu, kayak apa ya? Afgan gitu bawain lagu gitu.
7: Ya itu mah udah makanan sehari-hari lah
3: gua. Oh.
8: Hebat. Yo diet sih mah.
3: Diet apa?
8: Tara kanu sahu. Kanu lagu Afgan.
3: Oh, makanan sehari-hari.
8: Sehari-hari tadi. Tara kanu sahu, sayo mah euy. Lagu Afgan sih. Bade tuang mangga. Sadis. Pura-pura ikhlas.
3: Tapi pertama kali berarti ngikutin apa proses produksi recording segala
8: ya, macam ya. Apakah ini pengalaman pertama bareng Kang Alfi recording ini apa sebelumnya pernah?
7: Sebelumnya sering dilibatkan project-project sama Kang Alfi tadi sih dari trio itu.
3: Oh, pas trio itu juga memang udah recording-recording. Udah
7: recording, terus sering ngisi-ngisi acara internal juga si trio ini.
3: Oh, jadi udah memang udah beberapa kali masuk ke recording.
7: Ya, makanya
3: recording.
7: Tadi lamun teu resign jemutasi terus ke trio.
8: Kira-kira apa nama trionya kalau rilis hari ini?
7: Udah ada.
8: Apa namanya?
7: B-Voice.
8: Oh,
7: B-Voice. Itu Bandung gitu, Bandung Voice.
3: Oh, gitu.
8: Udah ya, ada ya,
7: ternyata ya, udah jalan sih trionya.
8: Terima kasih.
7: Serai dulu di kamera.
8: Terima kasih.
7: Terima kasih ya. Karena sudah dimulasi. Benar.
3: Oke, okay, sebelum kita
8: ngobrol
3: lebih lanjut. Okay. Jadi nanti Sobat MDS yang mau nitip pertanyaan.
8: Betul, bisa
3: ya, ke
8: WA berapa WA?
7: WA.
3: Bisa WA ke 0811-2255-359.
8: Sekali lagi, pelan-pelan.
3: 0811-2255-359. Karena aku yang paling apa.
8: Iya.
3: Dan bisa lupa. Komen di live. TikToknya NBS.
8: Kita live-nya sekarang TikTok. Aduh, bahasa lainnya apa ya? IG Yusuf ya.
3: Ya.
8: Karena ini di band kalau ngejebutin nama yang lain di TikToknya di band. Ya.
3: Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, nanti kita saksikan dulu.
8: Iya.
3: Adli,
8: silakan menempati posisi dulu.
3: Posisi yang tadi ditentukan.
8: Ini mau bawain lagu yang mana dulu, Kang?
7: Pura Pali Kelas dulu.
8: Oke. Okay. Nyaman di perasaan dulu. Oke. Okay. Apa?
7: Nyaman di perasaan.
8: Wah, iya antik rewind. Baik, Ivan.
4: Woi.
8: Kayaknya relik pura-pura ikhlas. Kamu lagi mengalami pertemanan level 5. Ivan kan pertemanan level 5 menuju 6.
3: Sekarang oke?
8: Udah aman? Sudah aman? Audio aman? Coba audio sudah aman? Nih Sobat NBS yang mau nitip pertanyaan kayak tadi kata Kang Agi bisa ya langsung aja ya. Atau mau komen tentang tadi yang diceritakan tentang pura-pura ikhlas sahabat level 5. Oke, sudah? Ready? Oke, Kang?

0: nyaman di perasaan.
1: Kang, balik lagi.
2: Waduh.
1: Aduh,
2: liriknya tuh. Aku benar tuh. Walaupun salah,
0: biar saja.
2: Biar saja.
1: Kunaon dari pancing. Kunaon.
2: Ya, itu dadas banget.
1: Allah.
2: Jadi ini cerita tentang apa?
1: Tentang Aipan. Kapan Aipan cerita itu kok bisa dinyanyiin?
3: Saya juga punya teman level 6. Oh,
2: iya. Ini cerita tentang apa ini sebenarnya?
0: Ini nyaman di perasaan, ini khusus kita bawain pertama kali di
1: NG. Wey! Mantap.
0: Insya Allah ini adalah single
1: kedua.
0: Kedepannya kedua, ya. Lagi ada project mini album gitu. Berarti salah satu lagu yang bakal masuk di mini album Adli Rafiki. Asik.
1: Dadas juga ya.
2: Dadas banget ya. Ini mah.
0: Kalau
2: ceritanya ini sempat sama ceritanya relate sama pribadi juga.
0: Ya, pernah ngalami juga sih. Kalau tadi kan teman level 5 terus ghosting gitu.
1: Yeah. Ya,
0: kalau ini kayak secret admirer lah. Posisi saya tuh jadi secret admirer.
1: Oh, pengagum rahasia.
2: Okay.
0: Padahal nggak ada rencana gitu, nggak ada plan buat suka sama orang itu.
2: Yeah.
0: Ternyata suka karena nggak bisa memiliki, akhirnya salah kan? Apa? Jadi maksudnya nggak memendam sendiri aja.
2: Yeah.
0: Gitu. Jadi ya udahlah, aku nyaman di perasaan kayak gini meskipun dia nggak bisa aku miliki.
2: Jadi kayak misalnya cowoknya diam-diam suka sama seseorang, kalau dia cuma sahabatan, ternyata si ceweknya
0: milik orang lain.
1: Oh, milik orang lain.
0: Orang lain. Enggak bisa, enggak bisa dimiliki jadinya.
3: Oke, satu mini album ada level 10
1: berarti. Ada teman level 10.
3: Iya.
2: Tapi berarti ini di DSP-nya bareng sama yang tadi atau belum ada?
0: Belum ada.
2: Oh, belum ada.
1: Belum, ini first time.
2: Ini pertama kali bantuin di sini.
0: Teaser.
2: Jadi sempat
0: aman, oke kan? Oke kan.
2: Aman.
1: Ini mah. Dadas di wild.
2: Dadas di wild ya.
1: Jadi
3: juga cerita yang itu ya.
1: Jadi mengingatkan pada masa lalu. Kanan
0: sehari-hari.
1: Dadas teh. Astaga. Karunya. Keun abi mah atos. Tahu enggak? Kamu baca ini enggak? Kita namanya Badas.
0: Terus
1: kenapa itu Badas coba? Baru dak dadas itu teh. Kita bikin ini teh bukan badass, bukan. Kita gondrong-gondrong juga dak.
2: Dadas.
1: Baru badas teh baru dak dadas. Jadi pembacaannya juga bukan badass, badas.
2: Gitu.
1: Baru dak dadas. Makanya setiap bintang tamu yang dadas teh kita teh sok aduh.
2: Oh, relate gitu. Makanya lagu-lagu kamu tadi itu ada yang relate sama Ipan gitu.
1: Ada yang relate dengan masa lalu saya dan masa sekarang.
2: Tapi sekarang masih dadas gak?
0: Enggak ada.
2: Udah enggak. Udah nikah sekarang?
0: Belum.
2: Oh, belum. Tapi udah?
0: Iya.
2: Udah santai?
0: Sudah santai.
2: Oh, makanya dia udah santai gini, makanya akhirnya di kantornya dapat banyak achievement, bener ya?
0: Iya.
2: Satunya high employee, terus apalagi best BUMN content creator ya. Jadi udah ada berapa penghargaan dari kantor?
0: Lumayan sih, jadi selain di seni gitu, di pegadaian tuh banyak memberikan ruang juga di akademiknya gitu. Jadi salah satu ada pemilihan best employee, kemudian untuk di ajang inovasi juga. Jadi nanti kita karyawannya dilombakan untuk memberikan inovasi buat perusahaannya, alhamdulillah juara juga gitu. Terus ada influencer atau content creator juga. Jadi kita mainnya di sosial media, kita kompetisi juara lagi gitu. Jadi emang apa ya, ambisi gana abdi teh, ambisi kudu menang gitu.
2: Tapi dibandingin semua achievement di kantor itu, dibandingin dengan lagu kamu ada di Spotify di tanggal 30 April itu, mana yang lebih ngebanggain?
0: Ya itu dong,
2: lagu di Spotify.
1: Tolong.
0: Tadi
1: catat.
2: Airnya catat.
0: Supaya dibukung nanti.
1: Ya.
0: Supaya di didukung dananya. Buat ngeluarin single-single berikutnya.
1: Iya, iya, benar.
0: Kan siapa tuh judulnya tadi yang ngegade gitu kan.
1: Iya, iya. Ada locker enggak?
2: Tadi di locker.
0: Locker ada.
1: Enggak, soalnya itu enak banget.
2: Apa tuh?
1: Didukung seni, oh, ada apresiasi.
2: Benar.
1: Barangkali ada locker. Ada lady locker. Kejagaan locker sih itu mah. Lady locker. Tapi boleh gondrong enggak kerja di situ? Hah? Boleh.
2: Boleh.
1: Serius? Barangkali apa we influencer itu apa? Lagi butuh bulanan. Tapi benar, kalau boleh gondrong mah saya mau ngelamar dak. Kerja
2: dicek lo gitu dong.
1: Hmm? Apaan? Ada
0: persyaratan utamanya enggak boleh gondrong di situ.
1: Oh. Enggak, biasanya mah rambut rapi gitu udah bukan enggak boleh gondrong, udah digelungkeun bisa.
0: Benar ada peraturan baru kalau rambut yang lebih dari bawah dicekol.
1: Tuh, boleh.
2: Buat cewek. Buat cewek itu mah biasanya
1: iya. Ini euy diskriminasi euy. Kita sebagai cowok harus setara gender. Masa cewek ke kantor boleh blondi?
2: Iya.
1: Laki-laki nggak boleh, no, ya, pakai selop.
2: Kamu mau pakai selop?
1: Ente, pakai flat shoes kan juga sendal.
2: Iya.
1: Nah, hello mahasiswa. Apa ini tuh? Cek apa?
2: Di komen ada yang
1: pertanyaan. Bentar.
2: Bisa lihat ya jauh. Belum ada ya?
1: Kalau di TikTok mah belum. Kalau di TikTok mah belum. Kayaknya terlalu meresapi ke dada saya.
2: Oh, nah. Tadi di DSP udah ada, di Spotify udah ada.
1: Video klip.
2: Video klip udah bikin juga?
0: Video klip belum.
2: Video lirik gitu?
0: Video lirik udah ada.
2: Oh, udah ada di YouTube-nya.
0: Di YouTube.
1: Oh, video lirik, tapi udah emang sekarang teh banyaknya video lirik sih.
2: Iya.
1: Video klip pun pakai lirik ujung-ujungnya ya. Kan. bener Ipan, karena iya, MTV bang. Udah bubar. Udah nah, langsung video klip aja nama.
2: Biar ini biar apa namanya bisa ngapalin lagunya, bisa.
1: Iya, sambil lirik sekarang mah yang paling. Boleh dikasih tahu dulu dong tuh di YouTube-nya apa kalau mau mencari.
0: YouTube-nya masih nebeng ke Kang Alvin, jadi YouTube-nya.
1: Sugante ke Pagadean itu.
2: Apa nama YouTube-nya? Boleh disebutin biar
0: sobat aja si Adli pura-pura ikhlas nanti ada di channel-nya Kang Alvin.
1: Oh. Nama channel-nya apa?
0: Nama channel-nya apa, Kang?
2: Alfi
1: Kurniawan. Nah, Alfi itu Kurniawan. Sobat NBS ya, Alfi ada pura-pura ikhlas ya. Tapi ini tuh judulnya, siga nama ini pengalaman pas kerja.
2: Kenapa?
1: Ngelihat yang ngagede. Oh. Pura-pura ikhlas. Iya,
2: bener.
0: Pura-pura ikhlas. Barangnya
1: telelang.
2: Nah, gitu pura-pura ini ya enggak apa-apa.
1: Kayaknya mah karena kan tadi mah judulnya bukan ini kan?
0: Iya sih.
1: Ganti judul gitu.
2: Selain benar perasaan pribadi adalah keseharian dia.
1: Jadi ngelihat yang enggak gede teh senyum di bibir
0: ya,
1: perih di dada.
2: Hati, gitu ya.
1: Tapi udah
0: mohon maaf barangnya udah kelelang. Oh ya udah gitu
2: kan. Iya benar.
1: Pura-pura
0: jujur mata pas kukulu tuh saya
1: seri sih teh.
0: Pura-pura ikhlas udahlah saya ikhlaskan barang saya gitu.
1: Kalau info lelang ah. Kayak naon motor gitu naon. Manawi ya mah Manawi. Soalnya suka harganya turun kan?
0: Iya benar.
1: Bener ini serius ah. Bisi we bisi. Lelang emas gitu.
0: Lelang emas pasti aja.
1: Tapi ya so karek salah. Yang gini yang asik teh.
2: Kenapa?
1: Kerja iya. Berkesenian iya.
2: Iya benar.
1: Semoga seimbang.
2: Iya.
1: Karena papuket dah pasti.
0: Iya.
1: Ya kan? Cok curhat. Bener ya kan?
0: Bener.
2: Nah kalau misalnya ada tadi kata Ijai, ada bentrok nih.
1: Oh iya.
2: Kamu bener. Harus meeting nasional.
1: Yes.
2: Ya.
1: Dan promo.
2: Dan manggung di pesta pora. Kamu gimana?
1: Tah.
2: Manggung pesta pora.
0: Bener manggung pesta pora.
1: Kalau saya memilih meeting.
0: Manggung tuh.
1: Gak udah.
0: Manggung di pesta pora kan menang duit tah. Nyogok. Teman sekantor kerjaan abinya gitu.
1: Salah. Salah. Boleh tolong yang gondrong diterima ya. Kalau saya mah meeting nasional.
0: Kuat.
1: Da pesta pora mah telu poe. Bisa milih. Ya. Meeting nyari apa Pak? Jumat. Oke. Saya bisanya Minggu. Pesta pora. Sambil menyelam minum air.
2: Ya.
1: Gitu.
2: Tapi kamu memang lebih berat ke musik dibanding kerja korporat.
0: Enggak, selama masih bisa berjalan beriringan ya gas
1: aja. Langsung.
3: Langsung diseimbang.
1: Langsung diseimbangkan. Enggak apa heureuy, Pak. Ini mah Pak, besok langsung masuk jam 6.
2: Oh. Ya jadi
3: pakai dasi ini.
2: Jadi selama masih bisa ngimbangin sama korporat,
1: betul,
2: masih tetap jalan dua-duanya.
1: Ya, karena awalnya juga dari itu ajang pencarian bakat. Ya. Pagadai mencari bakat, menurutnya namanya apa sih waktu?
0: Pagadaian yang bakat.
1: Oh, memang itu. Pagadaian
2: bakat, berarti emang khusus Jawa Barat awalnya.
0: Iya, gitu ya? Betul.
1: Oh.
2: Jadi, tapi emang banyak yang ikutan talent show itu. Kalau tiap tahun ya itu tuh banyak ya. Tiap.
0: Banyak, karena karyawannya juga karyawan se-Jawa Barat yang ikutan.
2: Berarti banyak penyanyi ya di pengadaian ya?
1: Itu teh khusus nyanyi aja?
0: Ada.
1: Oh, tapi seni aja gitu ya? Yeah.
2: Oh, berarti banyak dong ya. Yang
3: berarti nanti mah pegadaian bisa menggedekan lagu.
0: Idea bisa.
1: Karena kan sekarang mah udah bisa ada sertifikat itu hak cipta.
0: Itu bisa jadi ide inovasi aku berikutnya.
1: Nah. Boleh tolong lah. Lumayan deh. Lagu aing loba bisa digade. Tanya peperihan temunang hak cipta gade ke. Kagok kan. Mohon saham.
3: Karena kan dalamnya juga ada talent-talent kayak gini ya.
1: Mana? Mana yang gitu mah nilainya masih poek, Pan. Poek. Lagu saya satu berapa? 500 juta. Kalem weh. Tahu pasaran. Santai. Tuh bisa bayar nyanyi. Nyanyi karena lagu aku sayang. Sama bayar. Bener Kang, tolong Kang ajuin itu. Akangnya juga terbantu.
0: Siap.
1: Barangkali. Iya. Itu kalau talent gitu ada bintang tamu enggak?
0: Ada
1: biasa. Ini barangkali butuh bintang tamu. Ini
0: biasanya jurinya ya, jurinya dari eksternal ya Kang. Ya, jurinya dari eksternal.
1: Kosong.
2: Kosong.
1: Ya, Ivan ya.
3: Iya.
1: Ngomong anu tuh. Cingcai itu ya gini.
2: Jadi sebenarnya musik ini,
1: yes,
2: nyanyi ini buat kamu baru jadi hobi dulu
1: awalnya
2: dari kamar mandi jadi talent show juara dapat. Sebenarnya ada berapa lagu yang pas keterima apa ya ditawarin sama Kang Alfi itu, ada berapa lagu?
0: Tiga lagu
2: tiga-tiganya bakal dibikin mini album. Ceritanya mau bikin mini album
0: gak sih, ada nanti mini albumnya lagu baru lagi, duanya kayaknya udah dipakai Kang Alfi ngeband deh.
3: Oh, ngeband juga.
0: Ya. Yang datang bareng-bareng saya juga jebolan talent-talent, ada gitaris, ada keyboardis.
2: Jadi sama-sama jadi dari talent show juga.
1: Atau padahal mau langsung aja bertiga.
2: Kenapa kamu gak band-band aja sama yang talent-talent?
0: Ya biar saya solo, mereka ngiringin gitu. Jadi
1: biar bisa pakai ende.
2: Ende ya.
0: Adli sama
2: Kanca gitu.
1: Iya benar ya, kenapa enggak milih ngeband?
2: Pengen naik mulu sendirian.
0: Iya.
1: Oh.
0: Emang namanya biar Adli Rafi gitu.
3: Wah.
2: Oi.
1: Bon Jovi juga band.
4: Ciamis.
0: Bawa-bawa.
1: Oh, Ciamis ah.
0: Rain Ciamis.
1: Abi teh uyut di Ciamis. Mohon. Apa isil makam apa jamban?
0: Di jamban. Ta
1: didinya. Oh. Uyut.
2: Kamu
0: kan Panjalu.
1: Ih. Paris Panjalu emang Paris Panjalu. Enggak tahu uyut, saya mah udah bagus kecil kesenanya. Kewe sama off air lah.
0: Siapa tahu saudara aja dirinya.
2: Iya ya.
0: Lagi telusuri
1: bisa jadi ah.
0: Ciamis mah kecil.
1: Manawi tuh.
2: Kamu ada yang biasa, ada lagi gak yang pertanyaan?
1: Tadi mah ada sih di yang bukan di TikTok, tapi ya saya gak baca soalnya gak lihat. Oh. Tapi kamu emang secara musik sukanya musik-musik pop?
0: Musik pop.
1: Kenapa?
0: Lebih
1: laku. Iya lagi.
0: Lebih dadas aja gitu.
1: Lebih dadas.
2: Untuk ngegambarin kedadasan kamu.
0: Iya.
1: Lebih dapat.
2: Jadi memang kedadasan itu jadi apa? Jadi inspirasi kamu bermusik gitu sampai saat ini.
0: Iya. Jadi emang si tiga lagu demo yang dikasih Kang Alfi juga itu formatnya band banget, jadi ini tuh
1: dirubah
0: jadi di aransemen lagi supaya ngikutin karakter suaranya Adli Cina gitu.
2: Oh, memang berarti emang dibikin awalnya mah buat Kang Alfi kali ya?
0: Iya,
2: kan
0: kayaknya
2: ya. Buat ngeband sendiri gitu ya.
1: Oh, ya. Emang full band aja berarti ya.
2: Iya,
1: ya,
2: iya.
3: Cocok sama ker band mah di schedule.
1: Iya, dadas tuing jang band mah dadas tuing semua lah. Iya. Ya.
4: Kurang
1: haredang. Kurang haredang. Iya, iya, iya. Ya.
3: Ini kan mau bikin mini album nih.
0: Oke.
3: Okay. Nah, targetnya ada berapa lagu nih di mini album?
0: Insya Allah 5. Tadi yang pura-pura ikhlas, nyaman di perasaan, terus ada yang satu, nah mulai ke ngebeat lah gitu, nggak ada dasoy. Terus
1: nggak
0: yang...
1: pario. Ngebeat. terus.
0: Terus ada juga yang duet.
1: Oh, sama si yang itu, yang dulu bukan? Oh, beda lagi.
0: Dari itu juga dari talent.
1: Oke.
0: Okay. Satu lagi

0: dengerin semua lagu.
1: Udah.
0: Udah dengerin yang bakal dirilis ya.
1: Insyaallah akhir tahun targetnya.
0: Targetnya tahun. Kamu lebih yang paling ini gua banget nih apa nih? Yang mana coba?
1: Tetap pura-pura ikhlas.
0: Tetap pura-pura ikhlas.
1: Pura-pura ikhlas.
0: Itu memang ngalami sendiri.
1: Iya, karena buat level move on-nya itu lumayan lama.
0: Kamu berapa lama waktu move on sama yang?
1: Aduh. Hubungannya
2: move on-nya. Kan enggak apa-apa hubungannya dulu berapa?
0: Hubungannya berapa lama?
1: 2011. 9 tahun dadasnya.
0: Hah? 9 tahun dadasnya. Enggak bisa ngelupainnya 9 tahun.
1: Enggak, itu hubungannya 9 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus dadas itu.
0: Nah. Menghilang ya. Yes. Jadi kamu bisa berhenti nyari, bisa tidur tenang itu berapa lama?
1: Sulit ya itu pertanyaannya.
2: Encan beres sih.
0: Belum gitu. Beres kayaknya. Masih sekarang masih?
1: Kasuat-suat mah ayah sih.
2: Bentar. Si 9 tahunnya teh, 9 tahun ini di tahun berapa teh 9 tahun teh?
1: 2019 belum COVID.
2: Berarti dari 2010 menjalani teh.
0: Dari 2010
2: sampai 2019.
0: Sampai 2019. 2019 COVID. 2019 udah beres.
2: Kerdadas COVID,
0: tuh bisa keluar rumah.
1: Ini bener sih.
0: Repot kan ya, berat banget berarti.
1: Berat.
2: Enggak maksudnya mah COVID.
0: Tapi udah kerja di pegadaian itu?
1: Belum.
0: Oh belum. Oh memang itu kejadiannya sebelum kamu kerja.
1: Iya, itu udah jauh itu kejadiannya.
2: Oh kan kerja di pegadaian sugan panggil ke ngagade.
0: Apanya?
2: Si itu.
0: Bagus untuk jadi cerita di video
2: itu. Sampai sekarang masih ada lah ya.
1: Ngomong ke suat-suat bisa ayah nonton masalahnya.
2: Eh daripada tuh ayah nonton.
1: Ini sebalik video. Kamu belum move on cara gitu ke ayah.
2: Bilang aja itu mah industri. Biar lagu saya dapat.
0: Iya, gitu.
1: Udah move on.
2: Karena kadang ada seseorang yang datang hanya untuk memberi kita inspirasi, bukan untuk menjalani hari-hari.
1: Masukin lirik lagu.
2: Gitu ya.
0: Emang cukup lama tapi ya.
1: Iya.
0: Juga apa bangkit dari apa ya? Dadasnya tadi. Ya.
2: Kenapa itu bisa dadas teh?
1: Kan tadi
0: ditinggalin.
2: Dia berbohong, membohongi rasa berarti ya.
1: Kan judulnya juga pesanmu masih gantung di sini itu ingku mah
2: naon. Bea kuota meureun. Karunya a. Bisi mah.
3: Gantungnya 9 tahun lumayan tuh.
0: Enggak gantung.
2: Iya, 9 tahun, tahun berarti.
3: 9 tahun.
1: Hubung. Iya sih benar. Iya.
2: Jadi iya benar. Level 5-nya tuh 9 tahunan.
0: Oh, ada 9 tahun level 5.
1: Iya.
0: Jadi enggak gerak-gerak. Temen saya berapa lama?
2: Berarti kamu masih mending.
0: Masih mending kamu.
2: Can mincak 5. Salapan.
0: Iya.
2: Ya. Iya. Enggak lulus SMP anjir. SD 6 tahun, SMP terus salapan. Mending.
0: Ya, tapi kadang-kadang sebuah penderitaan atau sebuah rasa kita itu membuahkan hasil.
2: Betul. Ya, dan emang hal paling mudah bikin diri kita kerdadas.
0: Iya. Ya.
2: Dakar sedang ngeboro-boro. Oh, we. Asli nah. Boro-boro.
0: Jadi, saya kemarin ngalamin kerdadas, akhirnya menemuin lagu yang apa ya?
2: Pas.
0: Yang pas gitu. Jadi makanya Sobat NBS, kalau Sobat NBS juga ngerasa relate,
2: betul.
0: Ya, sama
2: lagu dari
0: lagu
2: pura-pura ikhlas
0: bisa request di
2: NBS ya sudah bisa diputarkan
0: di Spotify ada ya
1: ada
2: ya.
0: Spotify ada
2: video lirik video lirik
0: juga musik ada
1: YouTube musik
2: gitu. Ada. IG-nya Kang sebutin ke Sobat NBS IG Kang apa.
1: Oh iya Sobat NBS boleh dibantu di follow juga IG ya.
2: Oh iya benar
0: iya benar
2: IG
1: IG-nya Adli di @adlrfq Adli Rafiki.
0: Adli Rafiki.
2: Itu bisa dilihat di situ ya. Mungkin nanti ada dari yang baru dari Kang Adli pasti di-update di medsosnya. Ya. Pura-pura ikhlas, nyaman apa tadi?
1: Nyaman di perasaan.
2: Nyaman di perasaan yang ini pertama kalinya di spill di sini.
0: Lagunya tadi ya.
2: Yo, itu teh dadah 9 tahun. Wah, keren sih 8 tahun mah. Tapi semoga nanti beres ini off air.

0: Om kasih petua ya. Biar enggak usah 9 tahun lah.
1: Biar bisa kok. Tapi apa yang bikin kamu terima-terima? Kan berarti 9 tahun udah dari. Oke, aku udah harus sudah. Apa yang bikin kamu inspiring buat oke, udah yuk gitu. Udah yuk, kita bangkit.
2: Udah ada pengganti.
3: Palingan takut ya. Ada yang nonton. Kita. Bisa ya? Itu diberi tahun. Saya sih. Enggak teh, aman.
1: Aman, aman ya.
3: Ini makan meresapi lagu.
1: Iya.
3: Jadi narasi yang dibuat.
2: Industri.
3: Bilang aja industri. Itu skripnya ditulis Kang Alfi gitu. Buat pertanyaan-pertanyaan radio. Aman teh.
1: Aman teh.
3: Bohong lah, tadi gak susurian dulu. Cuma. Aman.
2: Apa ya lagu berikutnya spesial buat itulah ya. Biar tuh biar enggak marah gitu.
1: Ya.
3: Oh, ini tuh spesial buat yang sekarang.
2: Iya, nanti lagu berikutnya.
3: Ya, nanti teh dibikinin lagu teh. Apa judulnya?
1: Oh, nanti lagu yang kedua nanti buat spesial buat yang sekarang atau gimana?
3: Belum.
1: Bukan.
2: Bukan nanti. Nanti album di album berikutnya lah.
1: Oh, jadi udah mau bakal ngasih buat.
3: Iya. Dan semoga lagunya
2: biar dibahas kamu lagunya masalah mantan wae gitu.
1: Oh. Aduh, kan kamu udah punya jawaban lah, bukan saya yang bikin. Itu mah Kang Alfi.
3: Iya, api-api. Wae kalau kamu nulis kayak Kang Alfi.
1: Iya gitu.
3: Gitu wae gampang. Iya.
1: Ngewes aku mau ya. Oh, gitu.
3: Dan semoga tapi lagu yang sama si yang sekarang lagu bahagia.
1: Lagu bahagia ya.
3: Jangan sampai menciptakan sama yang sekarang dadah.
1: Iya,
3: jangan. Ya. Ya. Cukuplah di 9 tahun ya.
2: Kamu dibahas woi.
3: Oh.
1: Ya, sobat NBS yang mau WA atau titip pertanyaan?
3: Masih bisa enggak ini jam berapa?
1: Oh udah habis. Udah habis. Sorry aku enggak lihat jam. Ini lagu terakhir ya, Bu. Ya, perform
4: Keren
1: Closing. Nah. Ya, Closing, Jay.
3: Halus. Aya closing juga gitu.
1: Oh.
3: Apa? Quotes dari bintang tamu.
1: Iya. Jadi gua di lagu receh kalau misalnya bintang tamu
3: lagunya Dadas
1: harus
3: memberi
1: kata-kata hari ini.
3: Ya, kata yang bijak.
1: Yang nyambung sama lagu, Bang.
3: Yang enggak juga enggak apa-apa. Apa-apa. Penyemangat boleh,
1: silakan.
2: Buat sobat NBS yang lagi ada di level pura-pura mengikhlaskan, dengerin terus lagu Pura-Pura Ikhlas by Adli Rafiki.
3: Nah, itulah. Kang Adli, terima kasih sudah mampir ke NBS. Jangan kapok.
2: Enggak dong.
3: Dan semoga
2: ya nanti pas launching album undang lagi ya.
3: Oh, gimana? Iya, nah, saya yang ngundang kan yang launchingnya kamu. Kalau launching kamu mau undang lagi kan dirinya yang launching. Kenapa saya yang ngundang?
2: Nanti datang lagi ke sini.
3: Oh, bisa. Boleh, ah, itu boleh. Bisa. Kalau udah launching album, diundang lagi bareng ya. Kalau
1: kita ngobrol aja nanti album
3: ya. Iya, kalau launching host kosong lah aman. Mau bintang tamu ada tuh. Aman lah ya. Nun Kang sekali lagi.
1: Terima kasih Adli.
3: Mangga siap-siap buat closing. Boleh tepuk tangan dulu dong yang ada di studio.
1: Nah, sobat MBS perjumpaan kita juga udah berarti
3: ya. Ya, tapi jangan kemana-mana karena abis ini ada Walkman 90s ya yang ya. Akan membahas majalah 90-an.
1: Ya.
3: Oh. Ya, tadi salah satunya Mang Le.
2: Ya. Sama Hai.
3: Majalah Hai.
1: Ya.
3: Itu beres Banjaran itu majalah Hai.
1: Majalah ya.
3: Ya, jangan kemana-mana. Hatur nuhun sudah stay tune di Rabu Receh ya. Ini spesial kita akan ditutup oleh penampilan langsung dari Pura-Pura Ikhlas ya. Saya Si Boman.
1: Saya Agi.
2: Saya Sipan Godek.
3: Dari Taman Sari 60 Bandung, Edition by NBS Radio dari Indonesia untuk Dunia. Inilah
1: Aku.
3: Sambung.
2: Rafiki.
3: Yes. Tepuk tangan.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: NBS Radio.
9: Hey, Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia. Bermadia.
10: Kita buat menyenangkan.
9: Raisa. Perunggu.
11: Di antara pusaran ini.
9: Brevi. Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: NBS Radio.
1: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya, zaman sekarang banyak sekali di online jual doping-doping. Nah, Anda harus menghindari doping, obat penggemuk, atau obat pengkurus instan. Kenapa? Karena biasanya obat-obat tersebut bisa merusak lambung, mengganggu hormon, memberi efek samping ke jantung, dan hasilnya cuma sementara. Yang penting, tubuh harus sehat, dan tumbuh sehat itu bertahap, bukan instan.

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. Ini Sound by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Balik lagi bareng Agi di sini di Walkman 90s ya. Biasa setelah Rabu receh ada Walkman 90s yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti ya, sekitar 2 jam lagi. Ya. Kali ini kita bakal bahas tentang, seperti biasa bakal bahas tentang cerita tahun 90-an. Tapi buat episode kali ini kayaknya lebih abdol kalau nontonnya di TikTok, karena aku bakal review majalah tahun 90. Jadi aku punya 3 majalah aku bawa hari ini. Aku punya 3 majalah yang bakal kita review dalamnya, kita bahas dalamnya seperti apa cerita waktu itu, terus ada berita apa dan ada tren apa di tahun 90 pada saat itu berdasarkan majalah ya. Aku bawa majalah Hai 3 buah, nanti kita bahas ya. Seperti biasa juga, kalau mau request di 0811225539. Aku jadi ketawa ngeliat komennya Kuri, gak kuat eh. Kata Kuri katanya, Gusti atau gaya rambut. Kuri mah pasti ngalamin ya. Menemukan cowok-cowok dengan gaya rambut kayak gitu ya Kur. Ya enggak? Ya. Yang mau request bisa di 0811225539 atau bisa komen di kolom komentarnya TikTok NBS Radio ya. Sebelum bahas majalah-majalah yang tadi aku sebutin, kita bakal puter dulu lagu. Siapa ya? Satu lagu dari Dishwalla, judulnya Counting Blue Cars.

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung, NBA Radio. Ya, masih balik lagi di Walkman 90s hari ini. Seperti biasa, Walkman 90s bakal ngajak kamu buat cerita-cerita tahun 90-an. Tapi kali ini aku bakal bahas tentang majalah tahun 90-an. Jadi buat yang streaming di nbsradio.id, kalau misalnya mau lebih optimal bisa pindah ke TikTok, tapi kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa ya. Jadi hari ini aku bawa majalah tahun 90 ya. Kalau yang di TikTok bisa lihat nih. Aku bawa majalah tahun 90. Ini yang pertama. Ada majalah di mana sih? Oh, sini. Ada majalah Hai tahun 90. Oh gini ya harusnya. Nah, majalah Hai tahun 90 episode bulan Januari tahun 90. Di depannya itu covernya cowoknya gini. Enggak tahu siapa aku. Dengan judul berita di majalahnya adalah tentang repotnya jadi rocker cewek. Terus ada tren cowok kuda tahun 90 ya. Kita coba buka ya satu-satu ya. Nah, di halaman pertamanya ada apa ini? Ada foto Paula Abdul ya. Paula Abdul lagi muda. Ada Paula Abdul, terus ada juga ini apa ini? Oh, cara dapetin t-shirt dari majalah Hai gitu ya. Itu yang halaman pertamanya. Terus ada juga berita-berita yang bakal ditampilin. Ada cerita

ini tren cowok kuda 90. Ini apa sih? Oh ya. Oh ya. Ini cowok kuda aku juga enggak ngerti cowok kuda itu kayak gimana ya? Dari yang koboi sampai ekologi warna alam jadi panutan busana cowok 90 ini perlu diteliti. Oh, mungkin baju-baju atau fashion zaman itu inspirasinya dari kuda gitu ya. Dari warna alam ya. Nah, ini ada juga lagi karena dulu mau enggak mau kalau kita tahu ada buku yang fenomenal dan dilarang ya. Tapi itu menyebar ke anak muda zaman dulu gitu. Jadi dicari apa segala macam. Ya, jadi majalah Hai pada saat itu ngebahas tentang majalah Any Hero yang menjerat remaja gitu. Ya. Aku tapi enggak akan bahas itu ya. Nanti aja. Terus apa ya? Oh, ini. Artikel pertamanya adalah ngebahas tentang gimana repotnya jadi rocker cewek katanya gitu. Jadi buat mereka ini nyeritain tentang Nicky Astria, terus nyeritain juga tentang Mel Sandy, Yossi Lucky juga. Terus juga ada ngebahas juga tentang Anggun C. Sasmi yang pada saatnya bakal akhirnya melejit ya. Terus apalagi siapa lagi nih Nicky Astria? Ita Purnamasari dong. Dia juga ngeliput tentang Ita Purnamasari pada saat itu, ya. Lalu nah, ini di halaman berikutnya dia juga majalah Hai juga ngebahas tentang apa ini namanya idola atau penyanyi yang ngetren cuman lewat tampang. Jadi zaman dulu tuh memang udah ada ya penyanyi-penyanyi yang memang mungkin dari sedikit musikalitas kurang tapi dari tampangnya udah tampangnya bisa dijual. Jadi akhirnya itu jadi apa ya, jadi tren, jadi sempat jadi rame di industri dan banyak dikecam juga sebenarnya gitu sama musisi bener. Artikel zaman dulu no filter ya, keren fotonya. Iya bener, ini fotonya nggak ada yang pakai filter gitu. Gitu. Jadi ada cerita tentang siapa sih nih? Aku pemainnya Cut Irna. Dulu nyanyi pop dan nari jaipong katanya gitu terus. Terus ada siapa ini satu lagi, ada Riza Rasio dari gereja ke pentas rock. Ada Marty Samala baru muncul udah meluncurkan satu album gitu. Jadi ini penyanyi-penyanyi yang dulu memang ngetren lewat mukanya, apa tampangnya doang, bukan musikalitasnya. Akhirnya seperti kita tahu mereka ini kalau zaman sekarang udah nggak ada ya dibanding sama yang ini gitu. Kalau yang ini kan benar-benar musikalitas nih, ada Mel Sandy, ada Anggun C. Sasmi, ada Ita Purnamasari, ada siapa lagi nih, Astria gitu ya benar-benar. Nah, ini halaman sebelumnya itu ngebahas tentang ini gitu, tentang penyanyi-penyanyi yang cuman modal tampang doang gitu. Ini kata majalah ya, bukan kata aku, takutnya ada yang denger gitu. Nah, sampai majalah Hai itu karena terkesima atau misalnya mereka menganggap Anggun C. Sasmi itu punya potensi dan bakal jadi bintang zaman itu, majalah Hai nulis tentang Anggun C. Sasmi gitu. Dan Anggun C. Sasmi zaman dulu masih belum kayak sekarang, benar nggak? Ini kayaknya waktu belum pindah ke Perancis deh pasti gitu. Di sini tulisnya sebentar lagi Anggun berusia 16 tahun. Jadi masih muda banget ya Anggun C. Sasmi gitu pada saat diliput ini. Belum 16 tahun loh. Jadi 15 tahun gitu. Nah, ini ada cerita mulai ngebangun mimpinya kayak gimana, terus kesulitannya Anggun C. Sasmi pada saat itu yang dialami apa gitu ya. Sehingga akhirnya dia punya lagu. Nah, satu yang menarik adalah font majalahnya keren. Ini gak bisa dapat bener, Kur. Kayaknya kalau nyari di

internet juga susah ya sekarang. Satu yang ciri khas majalah zaman pada zaman tahun 90-an itu adalah suka dikasih tabular gitar atau tabularnya piano atau apalah ya, dari lagunya Anggun C. Sasmi. Jadi kalau lihat ini backlight ya, kedengeran gak sih? Nah, ini ada tabularnya nih, ada lirik plus di atasnya ada chord-chord lagunya gitu ya. Ini ada chordnya lagu Anggun C. Sasmi dari C mainnya ke E minor, ke F, ke A minor, ke G, segala macam langsung dari situ gitu ya. Terus ada juga mereka di rubrik apa ini, rubrik musik juga. Nah, rubrik musik ini jadi kayak gini, kayak kalau sekarang kan kalau di Instagram atau di sosial media kita bisa komen ya ke akun-akunnya, misalnya akun apa, nanya langsung apa segala macam. Karena mereka itu waktu dulu belum ada komen-komen, jadi ini ada pertanyaan dari pembacanya. Misalnya pasti kenalkan sama grup Enuf, Zenuf namanya, selain album itu sudah berapa sih album mereka, nanya gitu. Terus sedikit dong tentang mereka. Nah, ini nanti dijawab sama si majalah Hai-nya gitu. Jadi mereka bertukar informasi atau berkomunikasi lewat majalah pada saat itu ya. Jadi sebagai selain sebagai memberitakan sesuatu, si majalah itu berfungsi juga sebagai alat komunikasi gitu. Jadi ada juga yang nanya tentang Joe Satriani gitu ya. Tanya, katanya, "Hai, yang ahli metal, gua mau nanya nih. Kamu tahu kan gitaris Joe Satriani itu loh yang albumnya Surfing with The Alien. Ceritain dong gimana tentang dia, apa betul ya gurunya Kirk Hammett Metallica? Tolong minta fotonya, pasang fotonya yang paling keren." Akhirnya dipasangin ini. Karena apa? Dia minta foto, karena apa? Karena sebagai yang biasa gitu ya, misalnya masyarakat atau misalnya pembacanya itu mereka susah dapat foto gitu ya. Kalau sekarang kan tinggal nyari aja Instagramnya artis yang kita suka, nanti download fotonya atau gimana, dua digunting-gunting tuh. Nah, akhirnya dia dikasih fotonya, ada gini, nanti digunting, ditempelin di binder biasanya atau ditempelin di diary-nya gitu ya. Ini cerita tentang apa namanya, tanya jawab antara majalah Hai sama pembaca gitu. Terus ada juga apa nih? Oh, ada berita-berita dari luar negeri juga. Berita luar negerinya misalnya apa nih? Pelajar duta antar budaya ada. Terus ada tentang Michael Keaton. Michael Keaton aku taunya dari film Batman, tapi ini sebelum film Batman aku yakin. Ya. Terus ada Whitney Houston yang dituntut katanya. Jadi kalau tanya jawab di mana, di majalah itu, kita nanyanya kapan, bener kata Kuri, nanyanya kapan, dijawabnya kapan, ya gimana suka-suka redakturnya aja kali ya, suka-suka si yang bikin majalahnya gitu gitu. Terus ada banyak juga tentang pagelaran drama remaja TVRI, judulnya Hikmah Resah gitu. Nah, ini dia ngebahas tentang drama remaja TVRI, hasilnya sinetron remaja, sejumlah bintang film remaja dilibatkan. Ini baru pas buat remaja. Jadi mungkin dulu belum ada film tentang remaja ya, yang ceritain tentang settingnya remaja. Akhirnya TVRI bikin dan ini jadi fenomena baru. Ada fotonya Septian Dwi Cahyo di dalam opera Anak-anak Kos, gagasannya gitu ya. Suasana syutingnya ada, terus cerita tentang filmnya gitu ya. Ini juga dibahas di sini. Apalagi ya, ini ada. Nah, kalau misalnya sekarang lagi happening atau misalnya sering Sobat NBA sering dengar, sering tahu tentang event lari ya, event running.
Jadi sebenarnya tahun 90 ini udah ada running, udah ada event running, udah ada zaman dulu, dari zaman dulu. Jadi ini judulnya apa ya? Bob Hasan 10K ya, liputan tentang event running zaman tahun 90-an gitu. Nah, ini ada apa lagi nih? Wow. Masih bahas tentang running, tentang acaranya. Nah, ini yang tadi aku cerita juga nih. Tanya jawab antara pembaca dan majalah. Ada yang nanya tentang ada yang nanya tentang alamat artis gitu. Halo. Halo, hai, tolong dong dikasih tahu alamat Dipsy yang punya problem di high sekian, because problemnya tuh mirip sama alamin adik gue. Apa ya ini ya? Ini tentang apa sih ceritanya? Oh, ini kayaknya lagi halaman tentang curhat-curhat. Jadi curhat ke, kalau sekarang mah curhat ke psikolog gitu ya. Nah, ini tuh ditulis di sini gitu. Ada yang dari Pekalongan, dari Wonogiri, dari Pemalang, dari mana. Terus dibahas, ditulis sama, dijawab sama ininya, sama si psikolognya di majalah Hai gitu. Lalu ada juga apa ya ini, Debbie Gibson Fans Club alamatnya katanya. Oh, ini ada yang nanyain alamat Debbie Gibson Fans Club. Ya ampun, Debbie Gibsonnya juga masih seunyu gini ya gitu. Ya, kita bakal bahas lagi nanti sisanya, ngobrol-ngobrol lagi. Terakhir nih. Kalau dulu kita gak pernah punya Spotify, kita susah nyari lagu. Satu yang cukup trademark di tahun 90 adalah ini, top chart ya, top 10 top chart lagu. Itu ada chartnya Amerika, chartnya Inggris, ada chartnya apa namanya, high, ada segala macam. Ini yang lagi ngetop di Indonesia pada saat itu adalah judulnya, oh, ada lagunya Yanai Julio dengan Cintamu. Terus ada Selamat Malam Dian AGP, ada Topeng Dance. Ada lagunya Krisi yang judulnya Kidung. Kalau di Amerika lagi ngetrennya pada saat itu di Januari 90 ada Pump Up the Jam, Technotronic. Lalu Another Day in Paradise, Bill Collins. Yang ketiganya ada Don't Know Much, Linda Ronstadt. Nah, baru ada lagunya Janet Jackson, Rhythm Nation. Kalau di Inggris yang lagi ngetren di tahun Januari 90 adalah Hanging Toad-nya New Kid on the Block ya. Terus ada apa ini, Tears on My Pillow-nya Kylie Minogue. Luar biasa ya, ada Got to Have Your Love, Mantronic featuring Andres. Ada Get Life dari Soul of Soul, Soul to Soul, oh Soul to Soul. Terus ada kalau di versi high-nya ada If Ever, ada Gorky Park, ada Jeremy Jackson. Banyak ya. Ada Jason Donovan. Ya, ini jadi top 10 Januari 90. Oke, kita dengerin lagu dulu yuk ya. Seperti biasa yang mau request bisa di 0811-22-55359 atau di kolom komentarnya NBS Radio di TikToknya. Walaupun majalah ini udah usang yang tadi aku baca, tapi itu jadi bagian hidup kamu gitu. Sama kayak Casey and Jojo yang satu ini, lagunya All My Life.

Masih dari Jalan Taman Sari nomor 60 Any Sound by NBS Radio, masih di Walkman 90 bareng saya Agi sampai jam 10 nanti ya. Tadi kita lagi bahas-bahas tentang majalah High tahun 90, Januari 90 ya. Mungkin masih ada beberapa banyak artikel yang bakal kita udah kebahas. Nggak diundang masa datang ujung-ujung nggak apa-apa deh, kita mah nggak perlu diundang juga boleh datang ya. Ya buat Kuri. Nah, ada satu yang menarik nih di majalah Hai tahun 9 Januari tahun 90. Dia itu nulisin nama-nama artis luar negeri. Mantap enggak? Nih, ada alamat artis katanya. Ada dua halaman yang nulis alamat artis. Jadi di sini ditulis alamat artisnya, misalnya nih bandnya Shisego. Ada di Warner Bros Records 3L54 Street New York gitu. Terus ada siapa lagi nih? Ada Eric Clapton. Ditulis di sini alamatnya Eric Clapton. Aku bocorin lah. Sok mangga anu badeka yang mau ke rumah Eric Clapton. Eric Clapton, Century Park 188. 1900 Los Angeles, California 90067. Ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada George Clinton, ada banyak nih, tapi cuman huruf C semua. Jadi kayaknya mereka juga nampilinnya atau ngasihnya enggak semua, sedikit-sedikit sampai nanti episode berikutnya ada lagi gitu ya. Terus ada lagi apa ya? Kita coba bahas lagi cerita-cerita yang ada di tadi majalah Hai tahun 90. Saudara-saudara, ada interview sama artis pada saat itu, namanya adalah Mary Stuart Masterson. Ini pemain film, tapi kayaknya udah nggak ada deh sekarang ya, aku juga nggak tahu, kita lewat. Nah, selain tabulasi gitar, ada juga yang bikin satu halaman khusus lirik. Nah, ini judulnya apa nih? Martika. I Feel the Earth Move. Judul lagunya. Terus ada cerita tentang motor, cerita tentang apa lagi nih? Nah, yang terakhir adalah poster yang mungkin bakal disobek sama gadis-gadis pada saat itu. Ya, digandrungi cewek-cewek pada saat itu. George Michael. Wuh, lagi gini posisinya juga. Belum tahu aja ya, ternyata dia gimana. Sekarang baru tahu kan? Ya. Itu dari majalah Haid edisi Januari tahun 90. Aku bakal buka yang apa ya ini ya. Ini bulan Juni tahun 90. Nah, ini katanya rambutnya mirip bapaknya Kuri. Yang ini ya, Kuri ya? Ya. Jadi ada majalah Hai tahun 90 bulan Juli ya. Nanti kita lihat dalamnya ada apa, coba kita lihat. Yang pertama adalah ya, ini dia. Jam favorit aku zaman waktu aku masih kecil. Iklannya masih ada. Sekarang udah enggak ada brandnya, udah enggak tahu jualan di mana kalau di Indonesia. Jam Benetton. Ya, kalau ada yang tahu mungkin bisa kabarin di mana sekarang ada Benetton gitu. Terus apa lagi ya? Ini ada majalah Hai. Jadi waktu itu ngejual baju, ngejual t-shirt band, t-shirt idola yang edisi New Kids on the Block gitu. Nah, ini cara pesannya ditulisin di sini. Ditulisin katanya, cara memiliki t-shirt ini adalah harga kaos pengganti ongkos bikin cuman 5.500. Oh my god. Beli t-shirt 5.500. Aduh, sekarang 10 kali lipat ya? Enggak, 20 kali lipat. Sekarang udah
100 ribuan. 100 ribuan sekarang harga kaos band. Enggak mungkin kan harga kaos band luar itu sekarang tuh 300 ribu paling murah lah gitu ya. Gitu. Ini 5 ribu, tapi untuk mendapatkan satu kaos kamu mesti menyerahkan 2 seri kupon, jangan seri bersama gitu ya. Buat kamu yang tinggal di Jakarta silakan langsung beli di majalah Hai Jalan Palmerah gitu. Kirim wesel. Cuma yang di luar Jakarta yang bisa layani pembelian lewat wesel. Dan ada transfer bank, yo. Ya, gitu. Terus ada apa lagi nih? Ada udah gitu. Jadi kalau kamu mau beli t-shirt ini pada saat itu, kamu harus punya 2 kupon yang ada di sini dengan membeli majalah Hai. Gitu. Harganya 5.500 t-shirtnya. Aduh, betapa menyenangkan kalau aku punya mesin waktu, aku bawa duit banyak-banyak dari sini dan balik masa lalu. Belanja we terus ya. Nah, di yang edisi Juli ini ngebahas tentang apa ya ini? Pesta Bunyi De Valentine. Oh, ada tentang konser, ada pasukan, ada tentang tentara di luar negeri kayak gimana. Terus ada tentang Versace juga, ada kemeja trendy, tren kemeja waktu itu seperti apa ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat ada apa ini. Nah, ini ada nyeritain tentang di belakang layarnya fashion show-nya Versace. Jadi jangan, mereka cerita tentang Versace waktu bikin apa ya, fashion show itu kayak gimana di behind the scene-nya kayak gitu. Jadi mereka ngeliput gitu. Ya, jadi emang enggak bisa ya nyari informasi itu, memang sangat sulit waktu itu ya kayaknya. Sampai enggak bisa dapat majalah segala macam. Lagi-lagi. Ini yang Eknik. Ini Kuri pasti kalau punya, kalau dulu dia seneng, ini pasti dia sobekin nih. Ada lirik dari New Kids on the Block dalam satu halaman. Liriknya doang, jadi gak usah nulis. Judulnya lagu yang ini, yang Step by Step. Ya, jadi ada liriknya. Kan kalau dulu ya, kalau beli kaset tuh, kadang-kadang ada liriknya, kadang-kadang enggak tuh si lagunya. Jadi kita kadang-kadang harus dengerin. Terus nulis liriknya berdasarkan apa yang kita dengar dari kaset gitu ya. Nah, itu tuh agak kesulitan, kadang-kadang spellingnya salah atau segala macam kalimat apa gitu ya, tidak sesuai dengan Inggris lah ya gitu. Itu ada dulu. Nah, sekarang makanya ada majalah yang akhirnya ngeluarin lirik buat New Kids on the Block. Nah, biasanya kan enggak semua orang punya majalah yang sama ya. Biasanya ini dipinjemin terus disalin sama teman-temannya gitu ya. Ditulis, disalin di kertas atau di diary-nya lirik si lagu yang lagi ngetren, lagu favoritnya lah gitu. Terus ada apa lagi nih? Ada Black Rock and Ron, apa ya ini ya? Oh, ada band, tapi aku enggak tahu. Nah, ini juga ada. Kalau dulu kan fotokopi juga enggak ada gitu zaman lu. Bukan enggak ada sih fotokopi, cuman kan kalau biasanya majalah ini dibawa sama temennya ke sekolah. Nah, kalau mau fotokopi kan effort ya, harus keluar sekolah fotokopi. Akhirnya dia nulis, nyalin gitu di kertas, di buku dia. Itu kan lebih cepat tuh. Jadi, dan majalahnya ini enggak boleh dipinjam biasanya. Jadi gak boleh dua tinggal pinjem, kalau dipinjem kadang-kadang hilang dan apa segala macam gitu. Pokoknya peminatnya banyak tuh, yang punya majalah tuh pasti di jadi primadona, dipinjemin tuh gitu. Ini ada gosip-gosip pada zaman dulu. Ya. Apa gibah artis zaman dulu. Ada Anggun C. Sasmi yang katanya gak mau dipeluk. Diceritain di sini. Terus ada John Waite. John Waite tuh
Bad English ya. Iya benar. Vokalisnya Bad English. Ceritanya gini. Cik kumaha gosip zaman dulu. Nah, ini salah satu gosip zaman dulu aku bacain ya. Katanya Anggun ini dipeluk. Meskipun mengaku belum punya pacar, rocker Anggun C. Sasmi saat harus bersama gimana sih nih? Oh. Satu saat harus bisa berpura-pura pacaran. Namanya juga belum pengalaman pacaran, ada aja kisah lucu darinya. Daripada dipeluk, ia lebih suka kabur gitu. Jadi itu jadi berita menyenang menghibur kayaknya pada saat itu, enggak mau dipeluk gitu ya. Artis kamu tuh enggak mau dipeluk terus. Kayaknya biasa aja sih gitu. Terus ada John Wade jatuh cinta ditulis gitu. Belum lupakan sama grup band English. Kalau gitu tentu juga masih ingat dengan lead vokalnya John White. Dia ini sempat meluncurkan tembang When I See Your Smile yang laku sampai 500 ribu biji. Gitu, walaupun beda English, dia ternyata sekarang lagi jatuh cinta. Nah, gitulah ya cerita-ceritanya. Ada cerita juga tentang Axl Rose yang marah karena apa ini? Kekesalan cowok berbadan tegak ini pada wartawan. Oh, dia kesal sama wartawan gitu. Gosip-gosipnya begitu ya. Jadi enggak ada gosip perselingkuhan zaman dulu. Cerita tentang film remaja masih ya. Jadi nyambung setahun itu kayaknya masih nyambung sama yang kemarin. Ini ada salah satu idola zaman dulu di film Lupus. Ya. Ada Rian Hidayat yang apa namanya? Almarhum ya. Waktu dia masih memerankan film Lupus gitu. Terus ada lagi cerita tentang apa ya? Foto kamu pengen fotonya Rian Hidayat. Mana sih kelihatan enggak? Nah, ini. Yes, nah ini. Ini fotonya Rian Hidayat nih. Ini apa ya? Oh ya, pokoknya ini lagi film Lupus lagi rame nih. Lagi rame pisan. Terus ada film, oh ini ada salah satu film yang sempat happening sekali zaman itu. Salah satu film yang merubah standar. Kalau sekarang anak sekarang ada standar TikTok ya. Kalau dulu tuh standarnya jadi berubah gara-gara satu film. Jadi ada satu film yang namanya, judulnya Catatan Si Boy. Itu yang merubah definisi kekerenan seorang cowok. Jadi kalau cowok itu zaman itu ketika udah nonton Catatan Si Boy, cowok keren itu adalah harus punya BMW, di mobilnya ada tasbih yang digantung di kaca spion, jago berantem, cakep, orang kaya gitu ya. Pokoknya Catatan Si Boy banget lah gitu ya. Ini ada salah satu apa ya, adegan yang difoto mungkin ya. Jadi pemeran Catatan Si Boy itu ada Oki Alexander sama ini siapa sih dulu? Oh, Meriam Bellina gitu. Jadi ini ada film Catatan Si Boy liputannya, maksudnya reviewnya juga gitu. Lalu ada seperti biasa ada jenjang tembang atau top chart lagu. Top chartnya di Indonesia pada saat itu lagi lagunya Indra Lesmana, judulnya Aku Ingin. Yang keduanya adanya lagu Anggun C. Sasmi, judulnya Tua-Tua Keladi. Terus ada trio Libels, Aku Suka Kamu. Ada Iwan Fals, Bento. Ada siapa nih, Utalikumahua, Untuk Siapa Lagi, Untuk Apa Lagi, Giliran Siapa, dari Ahmad Albar. Tapi di luar top 13-nya High itu, yang buat lagu luarnya ada Step by Step by New Kid on the Block, ada Anything for You Mr. Big, ada Nothing Compares to You, ada Far Far Cry, ada I Can't Believe dari Girl Overboard, ada It Must Have Been Love, Roxette,
ada apa ini? Elisha Ware, Discover Me. Kalau di Amerika yang lagi ngetren ada Madonna. Terus ada Wilson Phillip, ada Heart, ada Janet Jackson masih. Terus ada di, kalau di Inggris ada England New Order, Adam Sky, Chad Jackson. Nah, mungkin beda ya. Di Inggris itu kayak nggak masuk musik-musiknya Amerika pada saat itu. Jadi memang Inggris itu lagi gencar-gencarnya nge-invasi musik gitu. Jadi ada salah satunya ada band namanya Charlatans di sini. Itu dia lagi invasi ke luar negeri, tapi mereka nggak mau ke influence sama si Amerika gitu ya, sama Amerika. Jadi Juli 1990 adalah bulan aku mulai mendengar musik. Kenapa bisa Juli 90 baru dengerin musik? Terus ada Kylie Minogue, Better Devil You Know gitu. Ini tahu bulan Juli tahun 90 chartnya seperti ini. Ada juga sama kayak yang sebelumnya, di majalah sebelumnya ada tentang surat-suratan atau pertanyaan-pertanyaan dari pembacanya majalah Hai yang nanti dibales sama majalah Hai-nya. Ada yang nanyanya kuliahnya Ita Purnamasari di mana gitu. Terus ada desain grafis itu mau seperti apa gitu ya. Terus apa lagi nih, ada hara cerita nanyanya tentang aku bangga dengan Tommy Page. Kenapa kamu bangga? Aneh-aneh aja. Itu lagu-lagunya aku baru kenal, lagu dari chart Juni aku enggak kenal. Oke, jadi kamu baru dengar lagu di situ karena chartnya ya. Gitu. Terus ada juga yang lagi ini cerita tentang mendulang emas. Nah, ada poster konser. Ini bandnya band jazz sih sebenarnya. Namanya Uzeb, UZEB ya. Nah, dia konser di Jakarta kalau nggak salah ini 18 sampai 19 Juni 90 jam 8 malam di drive-in Taman Impian Jaya Ancol. Harga karcisnya 15.000 nonton konser ya. Nonton konser luar harganya 15.000. Kalau sekarang mah cuma nonton apa ya? Nonton 15.000 dapat nonton apa? Jadi udah 20 kali lipat ya kalau dipikir-pikir. Enggak lah ya, 20 kali lipat lebih dengan harga tiket sekarang ya. Terus ada juga 15.000 dapat satu cup seblak. Kalau sekarang cuma dapat seblak. Ya bisalah beli ini sama enggak bisa ya, sampai botol juga aku cukup. Cerita tentang sanggarnya Guru Soekarno Putra. Jadi sanggar nari, dia punya sanggar nari kan tuh. Jadi lagi ngetren waktu itu, Guru tuh lagi naik karena dia sebagai seniman tari gitu ya. Guru Soekarno Putra lagi GSP dengan grup tarinya GSP gitu. Nah, buat ajang pencarian bakat ada salah satu poster ajang pencarian bakat ya. Jadi ini salah satu poster untuk mencari model-model baru atau model baju atau model apa ya, model foto gitu ya. Judulnya Jeans and Casual Wear Festival. Pemilihan top model jeans dan casual wear gitu. Jadi pendaftaran lomba hubungi ini gitu ya. Jadi ada mencari talent, ada talent show, idol show. Terus apa ya, ada apa lagi nih. Nah, kalau dulu selain ngasih cerita tentang hiburan atau musik atau apa, kadang-kadang majalah remaja itu ngasih ini nih, petunjuk soal dan jawaban UMPTN. Ada yang ingat UMPTN itu apa? SPMB ya kalau sekarang ya berarti ya. Jadi di situ ada tulisan
bahasan tentang lagu-lagu, eh bukan lagu, soal-soal UMPTN yang keluar gitu. Gak temiluan zaman itu om, yang enggak lah. Aku terasa tidak berbakat di modeling gitu. Terus ada apa lagi nih, oh ini masih bahasan tentang SPMB. Banyak banget nih pokoknya, majalahnya agak lebih tebel dengan dibanding yang Januari, karena di dalamnya ternyata ada soal SPMB gitu, ada soal UMPTN dan bahasannya dan jawabannya gitu buat buat apa ya, anak-anak SMA kelas 3 yang mau kuliah ujian masuk perguruan tinggi. Nah mereka jadi ngerjain dari majalahnya juga ada gitu, dia ngasih gitu. Lalu ada rubrik tentang fashion. Seperti apa fashion tahun 90 di bulan Juli nih ya. Cowoknya kayak gini, polo shirt, terus celana pendek katun dengan rambut yang agak apa sih, ngejambul gitu ya. Mulet. Ini ada siapa sih? Aku pengen tahu siapa ya modelnya ya. Coba kita lihat ya, kita cari ada nggak ya? Ini modelnya siapa? Apakah masih ada soal orangnya sekarang? Oh ini ada. Modelnya, oh nama depannya doang. Model Denny Henry Nanan Reza, siapa coba? Nah ini nih, ada lagi fotonya. Ya, foto cowok-cowok yang katanya trendy zaman itu. Gitu. Terus ini sama nih kayak pekerja bank. Pekerja bank sekarang juga gak kayak gitu rambutnya mah. Jadi ini ada cerita-cerita tentang kendala remaja yang dijawab sama dokter. Kalau tadi kan aku bahas tentang psikolog ya, curhat ke psikolog, ini dokter. Jadi dokternya ngejawab ini tentang jerawat ya. Karena dulu memang susah banget dapat informasi gimana sih nyembuhin jerawat, gimana sih biar nggak berjerawat. Terus kayaknya nggak ada ya informasi kayak gitu, yang cuci muka pakai facial wash gitu tuh nggak ada kayaknya ya. Jadi mereka nanya di sini gitu, ada tuh ada yang nanya proses terjadinya jerawat gimana ya gitu, terus apa obatnya gitu ya. Tapi di bawahnya ada poster tentang obat juga. Aduh lucu-lucu ya. Seru-seru-seru. Nah ini ada liputan konser di Jakartanya Dev Valentine. Dev Valentine siap ini ya, pemain flute jazz. Pemain flute. Kalau Dave Koz punya pemain saksofon, kalau ini Dave Valentine pemain flute. Jadi liputannya kayak gini, ini yang ngeliput. Jadi ya dulu kan nggak bisa ya ngelihat, nyari aja foto tentang lagi mainnya di sosmed gampang gitu. Boro-boro ya, nggak ada sosmed sekarang. Dulu mah. Ada juga poster event. Judulnya poster eventnya nih, ada poster event juga. Aduh. Aku lupa aja nih, mirror ternyata. Pesta tontonan 90 event. Ada siapa aja? Ada God Bless, ada Roma Irama dan Soneta, Adik Harimata dan Ruth Sahanaya, Elvas Combo Singer, Guru Soekarno Putra dan GSP Production. Ada Lenong Rumpi Jakarta, ada Prambors Top 40, ada pelawak-pelawak top ibu kota, lomba foto dadakan, lomba karaoke, tebak lagu. Nah ini ada ceritanya, ada event yang judulnya Pesta Tontonan tahun 90 di Istora Senayan Jakarta tanggal 19-22 Juli. Ih lucu, seru. Terus ada ngebahas tentang pensi kalau sekarang lah ya, pensi zaman dulu nih, pentas musiknya sekolah Santa Ursula. Tapi kok pentas musiknya kayak pagelaran musik klasik ini ya, foto-fotonya ya, gitar terus piano terus apa lagi nih, ada
ya piano nih, grand piano segala macam gitu. Terus apa lagi ya, ada cerita tentang, oh ini mah cerita bersambung gitu segala macam. Terus banyak nih, ada cerita-cerita cerbung, cerita bersambung. Yang apa sih nih? Oh ada kuis, kuis tentang matematika, ada kayak TTS gini. Nah ini ada ternyata, dia ngasih spill edisi high di bulan depan ya. Dia bakal ngebahas tentang New Kid on the Block gitu. Jadi bulan apa ini? Bulan Juli, berarti Agustus. Di episode bulan Agustus itu dia ngebahas khusus buat New Kid on the Block gitu. Ada laporan dari pang sajian terkomplit dan terpercaya tentang segala hal soal New Kids, digelar full color 16 halaman, bahkan sampul depannya pun 2 kali ukuran biasa. Ada laporan panggung dari koresponden High langsung dari London. Ada kisah perjalanan New Kid on the Block. Ada juga sosok 5 personil New Kid on the Block segala macem lah. Ya, ini cerita. Jadi di episode apa ini, bulan September? Ini Juli ya, Agustus. Dia bakal bahas tentang New Kid on the Block. Nah ini juga ada komik-komiknya versi majalah High ya. Ada komik yang bisa dibaca sama teman-teman gitu. Terus ada apa lagi nih? Ada barang-barang yang lagi ngetren pada saat itu. Contohnya ini dompetnya kayak gitu ya. Dompet tahun 90-an seperti ini. Terus ada apa lagi nih, ada gantungan kunci, ada jam segala macem. Dah, dan terakhirnya ada foto. Siapa ini, ada yang tahu gak? Ini adalah Mike Tram ya. Suaminya siapa? Suaminya siapa itu? Sarah Asari, ya. Gitu. Ya, kita bakal bahas lagi atau kita bakal puterin lagu dulu deh ya. Kita bakal puterin lagu dulu dari sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi kan sekarang udah 1:42 ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti setelah lagu yang satu ini.

Tapi bentar lagi kita bakal berpisah. Tapi sebelum itu, aku bakal bacain dulu komen-komen yang udah ada di IG-nya NBS Radio ya. Ada Christine Sherpa, ada Wow gitu ya. Terus ada Lucy Ambar katanya Aneka Yes gitu ya. Pada saat dia di postingannya nama bahas menjelawas gitu. Terus ada Audiotech, nah ini katanya. Ada Joy Traffic juga katanya, wah mantep jadi inget saya langganan majalah sedunia sampai yang jorok katanya gitu. Itu ada Restu juga, ada Kinsenubari juga yang komen ya. Ada siapa lagi nih? Ada Jenny Zeppelin, seketika teringat awal punya Walkman Kenwood, mantep bassnya. Terus ada Saliani, ada juga Dani Davatala. Majalah musik favorit, paling suka bonus poster gede. Iya benar ya, dulu memang sering dapat poster kalau misalnya edisi khusus gitu ya kalau majalah gitu. Terus tadi ada Kayun Stylist, ingat Cika Pundung. Ah waas kata Luciana Maspuri ya. Jadi ada udah komen-komen juga yang masuk di Instagramnya NBS Radio tentang topik yang kita bahas malam ini. Cuman sayang sekali kita harus cuman bisa bahas dua majalah ya. Mungkin nanti nextnya akan bakal aku puterin, aku cari lagi yang bagus buat kita bahas majalahnya. Karena sekarang udah jam 21.55. Saatnya saya pamit undur diri ya. Kita jumpa lagi di Walkman 90s minggu depan. Tapi sebelum itu aku bakal puterin satu lagu buat kamu, buat temenin tidurnya kamu malam ini supaya besok pagi bangunnya seger ya. Satu lagu dari Semisonic, lagi dari NBS Radio, pamit undur diri, dadah.

0: secapa adeh akan ada Hindia Bermadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan.

0: NBS Radio.
1: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya, zaman sekarang banyak sekali di online jual doping-doping. Nah, Anda harus menghindari doping, obat penggemuk, atau obat pengkurus instan. Kenapa? Karena biasanya obat-obat tersebut bisa merusak lambung, mengganggu hormon, memberi efek samping ke jantung, dan hasilnya cuma sementara. Yang penting, tubuh harus sehat, dan tumbuh sehat itu bertahap, bukan instan.

0: U.S. Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
11: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
12: Any Sounds.
13: Any Sounds.
12: Any Sounds.

0: Hai, kami dari
1: Kora.
0: Saya Adifa. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Nongkrong Bareng Slash.
2: Saya Devi. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Ngedem Bareng Sting.
3: Saya Bianca. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari Nyanyi Bareng Sana.

0: loh. Aku Val, dan menurut aku NBS itu nightly bad sightseeing.
1: Okay.
2: Doa dan harapan kita untuk NBS adalah

0: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermadia,
1: kita buat menyenangkan,
0: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: NBS Radio.
1: Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan, seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia kita buat menyenangkan Raisa Perunggu di antara pusaran ini Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
1: NBS Radio.
2: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.

0: NBS Radio.
1: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
2: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Mungkin salah satu alasannya adalah karena itulah salah satu lambang cinta. Sementara itu di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. "Hai bunga mawar," ujar sang bambu pada suatu hari. "Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu. Berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah." Lanjut sang bambu. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu." Sang bambu keheranan, dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Dia pikir, tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. "Aneh sekali, mengapa kau iri denganku?" "Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikitpun. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat loh." Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. "Tapi mawar, kamu selalu dicari orang," begitu kata si bambu. "Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis." Sang mawar kembali tersenyum. Dia bilang begini, "Kamu benar, bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian, tidak seperti kamu." Bambu kembali bingung. "Hah, mawar, aku tidak mengerti." "Bambu, bambu, kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air, kan? Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain loh, bambu. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu seharusnya kamu bahagia, bambu, bukan iri padaku." Sahabat NBS, pada saat itu bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu sering ditujukan pada mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah kan dengan bunga cantik itu. Nah, sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Hikmah yang bisa kita dapat dari kisah kali ini adalah, daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik kita bersyukur atas kemampuan diri sendiri. Apalagi jika berguna untuk orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: NBS Radio.
4: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.

0: Pendengar yang budiman, sesungguhnya setiap manusia memiliki potensi-potensi diri yang luar biasa, tetapi seringkali tidak disadari dan belum tergali. Kisah berikut ini memberi gambaran bahwa dengan keberanian untuk mencoba dapat menjadi pemicu menemukan potensi diri yang terpendam menuju kesuksesan.
1: Aku adalah Raja Wali. Cerita ini dimulai saat terjadi gempa bumi di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Pohon-pohon bertumbangan dan permukaan bumi serasa bergemeretak. Setelah bencana berlalu, seorang petani muda melintas di tempat itu dan terlihat olehnya sarang burung dan sebutir telur yang tergeletak di dekatnya. Melihat ukuran telur yang jauh lebih besar dibandingkan telur ayam peliharaannya, dia pun bergegas membawa pulang dan meletakkannya di antara telur-telur ayam agar dierami si induk ayam. Saat menetas, lahirlah seekor unggas mirip ayam, tetapi dengan bentuk dan ukuran yang berbeda dengan anak ayam lainnya. Sejak saat itu, unggas itu pun hidup di antara ayam. Makan dengan cara sama seperti ayam, berjalan dan bergaul dengan ayam. Dia pun merasa bagian dari ayam-ayam itu. Suatu hari, jauh di angkasa raya, tampak seekor burung Raja Wali terbang dengan gagah perkasa. Sebentar menukik, melayang, memekik dengan suara yang menggelegar. Unggas muda di bawah sana menyaksikan dengan perasaan terkagum-kagum. Wah, apa itu yang terbang di atas sana? Hebat sekali. Begitu besar, gagah, dan kepakan sayapnya indah sekali. Suaranya pun dahsyat, terdengar hingga ke bawah sini, ucapnya dengan bersemangat. Dia melanjutkan, seandainya aku bisa terbang, aku pasti bangga sekali. Hingga suatu hari, burung Raja Wali terbang mendekatinya dan menyapa unggas muda. Hai, beberapa hari aku perhatikan, kenapa engkau hanya menonggak ke atas sambil berjalan ke sana kemari? Terbanglah, ayo ke atas sana. Dengan kaget dia menjawab, aku? Kau suruh terbang? Engkau pasti bercanda. Jenisku ditakdirkan berjalan dengan kedua kaki ini. Engkau salah. Engkau adalah seekor Raja Wali yang bisa terbang, sama seperti aku. Suara keras si Raja Wali mengingatkannya. Tidak, kita berbeda. Aku memang bermimpi bisa terbang seperti kamu. Tetapi inilah nasibku. Selamanya tidak akan pernah bisa menjadi sepertimu, balas si unggas muda. Burung Raja Wali kehilangan kesabaran. Dia spontan menyambar unggas muda dan membawanya terbang di ketinggian. Si Raja Wali berteriak, engkau bersiaplah, aku akan melepasmu. Kepakan sayapmu sekuat tenaga. Begitu dilepas, dengan teriakan ketakutan, dikepakkan sayapnya sekuat tenaga. Dan dengan keheranan, dia menyadari, aku tidak jatuh. Aku bisa terbang. Aku sungguh-sungguh terbang. Pekikan suaranya pun terdengar keras sekali. Dengan takjub dan gembira yang luar biasa, si unggas muda mengawali hidup baru dengan kesadaran. Aku adalah seekor burung Raja Wali. Wo si lao ing. Tempatku bukan hanya di darat dan berjalan kaki. Tempatku juga di angkasa raya, terbang bebas tanpa batas. Pendengar yang bijak, kisah Raja Wali muda mengingatkan kepada kita bahwa sebagai manusia bukannya kita tidak memiliki kemampuan, tetapi seringkali kita meragukan diri kita sendiri, tidak menyadari besarnya potensi yang ada di dalam diri kita. Mari gali, temukan, dan kembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Niscaya Anda akan terkejut, ternyata Anda mampu meraih prestasi lebih dari apa yang Anda duga semula. Ingat, Anda adalah Raja Wali Muda itu sendiri. Jangan takut mencoba, karena apa-apa yang tidak mungkin hanya seringkali belum pernah dicoba.

0: Halo, kami dari
1: Crossroads.
0: Jika kami melihat huruf MWS yang ada dalam pikiran saya adalah
1: Nabolesi.
2: Doa dan harapan kita buat MWS
3: semakin maju,
4: semakin sukses,
2: semakin sportif,
0: semakin jaya di udara.
5: Semakin mantap.
0: Tadi kami ini saya.
6: Any sounds.

0: Sydney Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
4: Ransom the powerful. Keranjang

dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wirausahawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
1: kita buat menyenangkan,
0: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Di ruangan kantor, suara telepon berdering. Seorang pria bernama Budi mengangkat telepon tersebut. "Halo sayang, kok suaranya nangis? Kamu kenapa?" Lalu seorang perempuan yang bernama Ani, yang ternyata istri dari Budi, menjawab dengan suara sesenggukan.
2: "Pa, aku tadi diperkosa."
1: Mendengar itu, Budi kaget. Dia langsung berdiri dan berkata, "Apa? Sama siapa? Kapan?" Lalu sambil terus sesenggukan, istrinya kembali menjawab,
2: "Sama Udin, pembantu baru kita, Pa."
1: "Apa? Udin?"
2: "Iya, Pa. Tadi waktu hujan, katanya kamu yang nyuruh. Kamu tega banget sih, Pa."
1: "Hah? Aku yang nyuruh? Gimana maksudnya?"
2: "Udin bilang dia dapat WA dari kamu. Memang tadi kamu WA apa, Pa?"
3: "Hah? Iya. Tadi pagi aku WA si Udin. Aku bilang, 'Udin, kalau mendung baju sama rok nyonya diangkat ya. Jangan lupa sekalian burungnya kamu masukin.'"
4: Halo, saya Ahmad Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bus sick. Jadi enggak ada bus, saya sakit.
5: No bus no sick.
4: Iya, itu aja terus harapannya buat NBS ya. Semakin mendunia, terus menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
6: Any sounds.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu sore, Udin berkata pada Joko sambil nyengir,
2: "Jok, lu mau tahu nggak?"
1: Mendengar Udin bertanya, Joko menjawab,
2: "Mau tahu apa, Din?"
1: Lalu dengan wajah misterius, Udin mulai bercerita.
2: "Kemarin, gue ngajak dia masuk ke kamar. Berdua aja, Jok. Berdua."
1: Pak. Joko pun langsung melotot.
2: "Hah? Cuma berdua aja di kamar?"
1: "Iya, Jok. Terus pintunya gue kunci, takut ada yang lihat." Joko yang memang orangnya omes pun makin penasaran.
2: Terus, dia lu apain aja, Din?"
1: "Awalnya sih gue cuma pandangin aja, Jok. Tapi lama-lama gue jadi nafsu."
2: "Pak."
1: Terus. Lalu dengan nada dramatis, Udin melanjutkan. "Terus gue raba tubuhnya yang masih ketutup baju warna biru." Si Joko pun makin gregetan pengin tahu cerita selanjutnya.
2: Terus abis diraba, kamu apain lagi, Din?"
1: Udin pun makin semangat melihat Joko yang gregetan. Dan masih dengan nada dramatis, Udin kembali bercerita.
2: "Akhirnya, karena gue udah gak tahan, gue buka pakaiannya. Setelah terbuka, gue mulai jilat benda yang berbentuk bulat dan putih itu."
1: "Pak."
2: "Hah? Gila kamu, Din. Terus rasanya gimana?"
1: "Pokoknya rasanya enak banget." Joko yang hampir ngeces bertanya pada Udin lagi.
2: "Bener-bener gila kamu, Din. Tapi ngomong-ngomong, dia itu namanya siapa sih?"
1: Lalu Udin yang ditanya nama pun hanya nyeletuk santai.
2: "Namanya Biskuit Oreo, Jok."
3: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.

0: Halo, saya Rian Rastian dari Estuari. Jika saya melihat huruf MBS dengan ikoniknya, logonya itu, kepanjangannya, nu bakal siaran. Gitu. MBS pokoknya konsisten terus dan selalu melibatkan musisi-musisi baru dan tentunya musisi lama juga. Dan yang penting itu sih konsisten, dan di sini seru banget dan keseruan itu harus terus estafet. Thank you MBS, sukses.
1: Halo MBS, saya Anissa dari Estuari. Jika saya melihat huruf MBS, yang ada dari pikiran saya adalah nah bisa sih dan doanya untuk MBS semoga selalu menjadi tempat arus lalu lintas informasi yang bermanfaat untuk semua kalangan. Dan betul tadi, selalu support musik gitu, karena NBS aku beberapa kali melihat sangat suportif terhadap gigs-gigs musik lokal di Bandung khususnya gitu. Pokoknya terus maju, terus berkembang, dan terus bermanfaat bagi banyak. Amin.
2: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
3: kita buat menyenangkan,
2: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
4: baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
5: Any sounds playing the music you loved, NBS Radio.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Any sounds playing the music you loved. NBS Radio.
2: Adik, tuh kopinya nanti diminum. Dari tadi diem terus, kenapa sih? Padahal lagi sedih ya?
3: Iya nih kom, gue habis putus sama si Nita. Baru semalam.
2: Aduh kasihan Pak Dek, kenapa diputusin? Kan rencana Anda mau nikah sama si Nita.
3: Nah, gue gak diputusin, soalnya gue kesel, gue marah-marah mulu. Habis gue gak boleh begini, gak boleh begitu.
4: Uh-oh.
3: Gak boleh kesini, gak boleh kesitu. Gue jadinya kesel, males banget.
2: Pak Dek, Kokom juga punya temen nih. Cewek, orangnya ramah, murah senyum. Biar Pak Dek marah sama dia, dia mah gak akan marah. Tersenyum terus. Pasti kira, gak kayak si Nita marah-marah terus.
3: Beneran, Kom? Coba dong kenalin ke gua.
4: Uh-oh.
3: Ada di mana dia sekarang?
2: Di rumah sakit jiwa, Pak Dek.
3: Masa gua disuruh kawin sama orang gila? Bener aja lu. Dasar Kokom.
2: Bagian Pak Dek maunya nyari yang tidak suka marah-marah. Tuh kan dia gak pernah marah. Senyum terus dia mah. Cocoklah sama Pak Dek mah pasti. Sogra.
3: Cocok-cocok enak aja lu. Gue maunya biar cantik asal waras. Itu baru pilihan gue.
0: Playing the music you loved. NBS Radio.
5: Any sounds. NBS 90s.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Penyakit jantung koroner terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah koroner di jantung. Penyakit ini memiliki beberapa gejala utama. Yang pertama adalah nyeri dada yang terasa seperti ditusuk pada belahan dada sebelah kiri, tembus hingga ke punggung. Nyeri dada ini juga dapat menjalar ke lengan kiri dan ke bahu serta ke rahang sebelah kiri. Apabila dibiarkan, lama-lama penderitanya dapat merasakan lemas dan dapat kehilangan nyawanya. Faktor risiko dari penyakit jantung koroner adalah rusaknya pembuluh darah, misalnya oleh penyakit diabetes mellitus atau oleh tingginya kadar lemak, misalnya dalam hiperkolesterolemia. Kedua hal ini juga dapat dipicu oleh terjadinya obesitas, kurangnya aktivitas fisik, tingginya stres, serta pola makan yang tidak bergizi. Atau dengan kata lain, apabila Anda mengkonsumsi terlalu banyak lemak, sehingga lemak-lemak itu juga dapat tertimbun pada lapisan pembuluh darah yang lama-kelamaan dapat menyempit dan menyumbat pembuluh darah. Apabila hal ini terjadi dalam pembuluh darah koroner jantung, maka dapat terjadi penyakit jantung koroner. Sehingga, apa yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jangan tunggu sampai semua faktor risiko itu menimbulkan penyakit jantung koroner. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
8: NBS Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NBS Radio, saya Faris Rustamuna. Dengarkan acara Indonesia Kemarin setiap Jumat malam jam 19.00 sampai dengan 22.00 dari Bandung untuk dunia.
1: NBS Radio.
2: Playing the music you loved, NBS Radio.

0: Secapa Ade, Kanada, Hindia, Bernadia,
1: kita buat menyenangkan.
0: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
2: NBS Radio.
3: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.

0: makan dan memilih suatu diet tertentu. Yang pertama adalah tujuan dari diet itu sendiri. Tujuan diet bisa bermacam-macam, misalnya untuk meningkatkan atau menurunkan berat badan, untuk menambah massa otot, atau untuk menjaga kesehatan dengan satu penyakit tertentu. Bisa juga dengan berbagai tujuan yang berbeda lainnya. Itu adalah yang pertama. Selanjutnya, hal berikutnya yang harus diperhitungkan adalah usia dan berat badan, serta tinggi badannya. Jenis kelamin juga berpengaruh pada pemilihan dan pengaturan diet, karena kebutuhan kalori harian dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kemudian indeks massa tubuh yang dihitung dari berat dan tinggi badan, sehingga setiap orang tentunya akan memiliki kebutuhan kalori harian yang berbeda-beda. Hal selanjutnya yang perlu diperhitungkan adalah kondisi fisik atau adanya penyakit penyerta. Diet tidak bisa dilakukan sembarangan pada orang dengan penyakit-penyakit tertentu, terutama penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Sehingga apabila Anda memiliki satu penyakit tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter Anda sebelum Anda memilih suatu tipe diet tertentu. Saya, Dr. Ardi Wicaksono, untuk NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: Radio.
1: NBS Radio. NBS. Sweet memory.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any.

0: kok kayak Pak De sih? Lah, Pak De, kok matanya didorong sih? Mogok.
1: Ban depannya pecah, Kong. Udah tipis, botak lagi.
0: Lah, kok bisa sih, Pak De?
1: Ya emang gitu. Ban depan tuh pasti selalu duluan botak daripada ban belakang.
0: Kok bisa ya ban depan botak itu? Ban belakang masih bagus tuh, Pak De. Kenapa cuma ban depan aja yang botak ya?
1: Ya karena ban depan tuh selalu mikir gimana caranya supaya dia nggak disalip ban belakang. Ban belakang ngejar-ngejar ban depan. Makanya ban depan jadi stres.
0: Begitu Pak Dema, kok nanya serius, malah dimain-mainin. Dasar awol-awol. Anggol.

Satu kata, tujuh huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas.

membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Secapa Ade, Kanada, Hindia, Bermania,
1: kita buat menyala,
0: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festival

pendidikan. Hai, saya Van Vip. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyanyi bari seserian, nyanyi bari sedih, nyanyi bari sumangat, nyanyi bari saaya-aya. Doa dan harapan buat NBS Radio, mudah-mudahan NBS makin besar.

besar-besar, semakin besar dan semakin banyak yang bersilaturahmi di sini, semakin melebar sayapnya di negeri ini dan mungkin untuk kancah internasional. Amin ya rabbal alamin. Terus.

0: NBS Radio.
1: NBS Music Info.
2: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Iwan Fals. Siapa yang tidak kenal dengan Iwan Fals? Penyanyi satu ini sangat terkenal dengan lagu-lagunya yang berisi kritik kehidupan sosial di Indonesia. Awal karir bermusik Iwan Fals bermula dari pembuatan album pertama bersama rekan-rekannya. Namun, kesuksesan baru bisa diraih setelah Iwan bergabung dengan Musika Studio di album Sarjana Muda. Selama masa Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, banyak jadwal acara konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah dikarenakan lirik-lirik lagunya yang kritis. Selama solo karir, Iwan Fals juga sukses bersama kelompok Suami dan merilis album bertajuk Suami pada tahun 1989, di mana nama Iwan semakin meroket dengan mencetak hits Bento dan Bongkar yang sangat fenomenal. Di tahun 1990, Iwan bergabung dengan Kantata Takwa yang didukung penuh oleh pengusaha Setiawan Jodi. Konser-konser Kantata Takwa saat itu sampai sekarang dianggap sebagai konser musik terbesar dan termegah sepanjang sejarah musik Indonesia. Melalui lagu-lagunya, ia menceritakan tentang kehidupan sosial budaya di akhir tahun 70-an hingga masa sekarang. Lagunya juga berisi tentang perilaku sekelompok orang. Di luar musik, Iwan Fals ternyata sempat aktif di kegiatan olahraga. Ia pernah meraih gelar juara 2 karate tingkat nasional, sempat masuk pelatnas dan melatih karate di kampusnya, Sekolah Tinggi Publisistik. Iwan Fals bahkan juga sempat menjadi kolumnis di beberapa tabloid olahraga. Ketika putranya, Galang Rambu Anarki, meninggal dunia di usia remaja, aktivitas bermusik Iwan Fals sempat vakum selama beberapa tahun. Pada tahun 2002, Iwan mulai aktif lagi, membuat album setelah sekian lama menyendiri dengan dirilisnya album Suara Hati. Para penggemar fanatik Iwan Fals mendirikan sebuah yayasan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang dinamakan Yayasan Orang Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan OI. Yayasan ini mewadahi aktivitas para penggemar Iwan Fals, memiliki kantor cabang yang tersebar dan dapat ditemui di setiap penjuru Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Pancaran karisma seorang Iwan Fals sangat besar. Kesederhanaannya menjadi panutan para penggemarnya yang tersebar di seluruh Nusantara. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: S Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Halo, saya Diksi dari Strangers. Menurut saya NBS artinya yang penting bisa sare. Harapan untuk NBS semoga makin mengudara, banyak dikenal orang lain, semuanya si Indonesia. Jaya terus.
11: Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu mempertahankan kebugaran jasmani. Dan berhentilah merokok, sayangi tubuh, juga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat harus kita jaga setiap hari, mulai dari sekarang.
12: BS Radio.
13: Dari Indonesia untuk dunia.
14: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
15: kita buat menyenangkan,
14: Raisa, Perunggu, Revi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys.
0: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: 받아놨어요?
1: 아요 아요.

0: NBS Radio.
1: Halo sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Sobat NBS, ternyata perawatan kulit itu tidak cukup hanya dari luar saja loh. Kita pun perlu menjaga gaya hidup kita agar kulit kita senantiasa sehat dan segar. Yang pertama, menjaga pola tidur selama 8 jam per hari. Karena pola tidur yang teratur dapat membantu regenerasi sel kulit di dalam tubuh secara optimal. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih sehat. Yang kedua, olahraga rutin dan teratur. Kenapa kita perlu olahraga rutin dan teratur? Dengan kita berolahraga secara teratur, peredaran darah pada kulit kita akan bekerja lebih optimal. Yang ketiga, hindari rokok. 4.000 zat kimia berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan kulit kusam, kering, dan kasar. Yang terakhir, konsumsi makanan sehat yang mengandung antioksidan, kolagen, dan vitamin E. Nah, sekarang udah tahu kan untuk merawat kulit kita tidak cukup dari luar saja. Gaya hidup kita pun perlu diperhatikan. Oke sobat NBS, sampai jumpa di NBS Beautify berikutnya. Bye-bye.

0: Bertengkar dengan cara sehat. Sobat NBS, pertengkaran itu wajar. Yang penting caranya. Ambil jeda kalau emosi naik, bicara tanpa menyalahkan, lalu fokus ke solusi. Yang sering lupa adalah, pasangan itu bukan lawan. Dia teman satu tim loh. Kalau satu kalah, dua-duanya rugi. Dengan cara bertengkar yang sehat, cinta justru makin kuat. Bener nggak?
1: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
2: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Info cepat bukan selalu info tepat. Sobat NBS, di dunia medsos, berita viral sering lebih cepat tersebar daripada yang benar. Untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental, cek dulu sumber informasi sebelum percaya atau menyebarkan. 4 detik verifikasi, itu bisa menghindarkan kita dari kecemasan yang tidak perlu. Bijak bermedsos itu bagian dari menjaga kesehatan diri.
4: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Any sounds.
5: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
6: kita buat menyenangkan,
5: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: S Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, Sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
11: Halo, aku Aruma, dan aku kalau ngedenger NBS, aku ingetnya Nidhi Dewi bersyukur selamanya.
12: Doa dan harapan
11: untuk
12: NBS.
11: Oke, okay. Doa harapan untuk NBS, semoga berjaya terus.
12: Terima kasih.

0: Sports Radio.
1: NBS Radio.
2: Sobat NBS, satu kebiasaan buruk yang dilakukan banyak orang adalah begadang. Lembur mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah kadang dilakukan pada malam hari. Namun, apakah hal itu baik untuk dilakukan? Sobat NBS, begadang akan membuat kondisi tubuh kita lemah keesokan harinya. Sebab, angin malam hari tidak baik untuk tubuh. Begadang dapat menyebabkan masalah dan penyakit pada tubuh. Misalnya, masalah berat badan, melemahnya sistem ketahanan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan banyak penyakit lainnya.
0: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
3: NBS Radio.
4: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.
13: Any Sounds.

0: Siapa Ade?
1: Kanada. Hindia.
0: Bernadia. Kita buat
2: menyenangkan.
0: Raisa. Perunggu.
3: Di antara pusaran ini.
0: Brevi. Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
4: Any sounds.
6: Any sounds.
5: Any sounds.
7: Any sounds.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
0: NBS Radio.
8: Any Sounds.
9: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
10: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya, Winda Aliana. Sobat NBS, gagal dan sukses itu seperti permainan dadu. 5 sisi dadu yang lain adalah gagal, sedangkan angka 6 adalah sukses. Semakin sering Anda melempar dadu, semakin besar kemungkinan Anda akan mendapatkan angka 6. Semakin sering Anda mencoba dan gagal, berarti semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Seorang ibu yang sedang menggendong bayi dan diberi pistol untuk menembak sasaran tembak, tidak akan berhasil mengenai sasaran dengan tepat jika hanya diberi 7 peluru. Namun, bisa saja ibu tersebut berhasil menembak dengan tepat jika dia dibekali 100.000 peluru. Itulah yang disebut dengan hukum probabilitas. Semakin banyak mencoba, semakin besar kemungkinan berhasil. Well, sukses hanya masalah statistik, masalah waktu, masalah hitung-hitungan saja. Semakin banyak orang yang bilang tidak, berarti semakin dekat orang yang akan bilang ya. Semakin sering melempar dadu, semakin besar kemungkinan akan muncul angka 6. Semakin sering Anda mencoba sesuatu, semakin besar kemungkinan Anda untuk berhasil. Jadi, jangan mudah menyerah ya. One who doesn't throw the dice can never expect to score a 6.

0: Hai, kami Fearless.
1: Kalau saya Indo, kalau menurut saya Endos itu singkatan dari mata bosnya sini.
2: Yeay.
0: Saya Patan, MBS to me nice, dash, and sexy.
3: Buat saya MBS itu adalah Nata Bravo sekali.
2: Yeay.
3: Sukses ya, otomatis tentunya sukses, sehat semua buat siapa aja yang bikin
0: to be number one radio station,
3: yeah.
0: Always in the radio station,
1: yeah. Yeah. Yeah.

只要有恒心，铁棒莫成真。Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Alkisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai, yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum.

0: Marilah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
3: kita buat menyenangkan,
2: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.